0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih dapat berjumpa dalam rubrik Kisah Mulia. Pada edisi kali ini, insyaallah kita akan kembali mengambil pelajaran berharga dari kisah salah seorang nabi yang telah diutus oleh Allah. Pendengar yang budiman, Nabi Ya'qub alaihissalam adalah salah seorang di antara para nabi Allah. Beliau alaihissalam adalah putra Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Kelahiran Nabi Ya'qub alaihissalam telah disampaikan oleh para tamu Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdiri dari beberapa malaikat. Jadi, selain mengabarkan kelahiran Nabi Ishaq alaihissalam, para malaikat yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengabarkan akan kelahiran Nabi Ya'qub alaihissalam sebagai anak dari Nabi Ishaq alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat ke-71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishaq, dan dari Ishaq akan lahir putranya Ya'qub. Pendengar, Nabi Ya'qub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Rifqah binti Azar. Nabi Ishaq alaihissalam memiliki anak kembar, satu Ya'qub alaihissalam dan satunya lagi bernama Ishu. Hubungan antara kedua saudara kembar ini tidaklah rukun dan damai. Bahkan, Ishu mendendam terhadap Ya'qub alaihissalam, saudara kembarnya, yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Melihat sikap saudaranya yang bersikap kaku dan dingin, dan mendengar kata-kata sindirannya yang timbul dari rasa dengki, bahkan senantiasa mengancam, maka datanglah Nabi Ya'qub alaihissalam kepada ayahnya mengadukan sikap permusuhannya itu. Nabi Ya'qub alaihissalam berkata, "Wahai ayahku, bagaimanakah pendapatmu? Bagaimana harus aku menghadapi saudaraku Isu yang telah membenciku, mendendam, dengki kepadaku, dan selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku, sehingga hubungan persaudaraan kami renggang dan tegang. Tidak ada saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi. Dia marah karena ayah memberkati dan mendoakan aku agar aku memperoleh keturunan saleh, rezeki yang mudah, dan kehidupan yang makmur serta kemewahan. Dia menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kanaan dan mengancam

0: bahwa anak-anaknya dari kedua istrinya itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak dalam pencarian dan penghidupan serta macam-macam ancaman lain yang menyesakkan hatiku. Tolonglah ayah, berikan aku nasihat bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan. Maka Nabi Ishaq alaihissalam pun menjawab, wahai anakku, karena umurku yang telah lanjut, aku tidak dapat menengahi kamu berdua. Ubanku telah menutupi seluruh kepalaku. Raut mukaku telah berkerut dan aku telah berada di ambang pintu perpisahan dari kamu dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khawatir bila aku telah menutup usia, gangguan saudaramu isu kepadamu akan makin meningkat dan ia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencari kecelakaanmu dan kebinasaanmu. Ia, dalam usahanya untuk memusuhimu, akan mendapat sokongan dan pertolongan dari saudara-saudara iparnya yang memiliki pengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu, menurut fikiranku, engkau harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah ke Fadan Aram di daerah Irak. Di sana ada paman dari ibumu, Laban bin Batu'il. Engkau dapat dikawinkan kepada salah seorang putrinya. Dengan demikian, menjadi kuatlah kedudukan sosialmu agar disegani dan dihormati orang karena kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarakatnya. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkati perjalananmu, memberikan rezeki murah dan mudah, serta kehidupan yang tenang dan tenteram. Pendengar, nasihat dan anjuran si ayah mendapat tempat dalam hati Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam pun segera berkemas-kemas dan membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan. Dan dengan hati yang sedih, dia meminta restu kepada ayahnya dan kepada ibunya ketika akan meninggalkan rumahnya. Pendengar yang budiman, dengan melalui jalan pasir dan sahara yang luas dengan panas matahari yang terik dan angin samumnya yang panas membakar kulit, Nabi Ya'qub alaihissalam meneruskan perjalanan seorang diri menuju ke Fadan Aram di mana pamannya tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti beristirahat bila merasakan letihnya. Pendengar, akhirnya Nabi Ya'qub alaihissalam pun sampai di kota Fadan Aram. Sesampainya di salah satu persimpangan jalan, ia berhenti, bertanya ke salah seorang penduduk di mana letak rumah Laban berada. Laban adalah seorang kaya raya, pemilik dari suatu perusahaan peternakan yang terbesar di kota itu, sehingga tidak sukar bagi seseorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanyanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang menggembala kambing seraya berkata kepada Ya'qub, kebetulan sekali, itulah dia anak perempuan Laban, Rahil, yang akan dapat membawamu ke rumah ayahnya. Dengan hati yang berdebar, pergilah Nabi Ya'qub alaihissalam menghampiri seorang gadis cantik itu. Lalu dengan malu-malu, Nabi Ya'qub alaihissalam mengenalkan dirinya, bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Singkat cerita, setelah berjumpa, Laban bin Batu'il menyediakan tempat dan bilik khusus untuk keponakannya itu, yang tiada bedanya dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri. Dengan senang hati, Nabi Ya'qub alaihissalam pun tinggal di rumah Laban sebagaimana rumah sendiri. Kemudian pendengar, Nabi Ya'qub alaihissalam tinggal di Haran cukuplah lama. Beliau lantas menikahi sepupunya, putri dari Laban. Kemudian beliau alaihissalam kembali kepada keluarganya di kota Kanaan setelah Allah menganugerahinya 10 putra dari sepupunya dan istrinya yang lain. Setelah Ya'qub kembali ke negeri Kanaan, Allah Subhanahu wa taala menganugerahinya lagi 2 putra, yaitu Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Dengan demikian, jumlah putranya menjadi 12 orang. Di tempat itulah dia menyempurnakan risalah ayahnya, Ishak alaihissalam, dan kakeknya, Ibrahim alaihissalam, untuk menyeru pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, Nabi Ya'qub alaihissalam adalah seorang ayah yang patut dijadikan teladan. di mana beliau alaihissalam mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, memberikan nasihat kepada mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Namun selanjutnya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dihasut oleh setan untuk berlaku jahat kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika mereka mengetahui perhatian ayahnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka iri terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, sampai-sampai mereka hendak membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Namun kemudian, sebagian mereka mengusulkan untuk melemparkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur yang jauh agar dibawa oleh kafilah yang lewat dan menjadi budak mereka. Kisah selengkapnya akan dibahas pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pendengar, setelah berlalu waktu yang cukup lama, Nabi Ya'kub alaihissalam pun sakit. Ia kumpulkan anak-anaknya dan berpesan kepada mereka agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Ya'kub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-133. Wallahu a'lam.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Throw. This is... Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
3: Insan edukasi, tak banyak orang yang tahu jika hari ini, tanggal 28 September, diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Seperti apakah sejarah panjang perkeretaapian di Indonesia? Yuk, kita simak bersama kisahnya. Insan edukasi, industri kereta api di tanah air mempunyai perjalanan sejarah yang cukup panjang sejak zaman penjajahan Belanda. Pembangunan pertama dimulai pada 17 Juni 1864 di Desa Kamijen. Diprakarsai langsung oleh sebuah perusahaan kereta api di Hindia Belanda yang dipimpin oleh Insinyur J.P. de Bordes, jalur kereta ini mempunyai panjang 26 km dari Desa Kamijen menuju Desa Tanggung yang dibuka mulai tanggal 10 Agustus 1864. Pada 10 Januari 1870, jalur ini menjadi 110 km dan mampu menghubungkan Semarang-Surakarta. Keberhasilan pembangunan jalur kereta api Semarang-Surakarta ini memicu pembangunan jalur kereta api di daerah lain, tak kalah dengan Pulau Jawa, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, bahkan sampai Sulawesi juga dibangun jalur kereta api. Tak ketinggalan di Kalimantan, Bali, serta Lombok juga ikut dibangun. Jalur-jalur kereta ini dibangun dengan tujuan utama untuk keperluan transportasi pengangkut rempah-rempah oleh pihak Belanda. Tak hanya itu, kereta api juga digunakan oleh Belanda untuk pendistribusian senjata dan amunisi saat perang berlangsung. Sampai pada tahun 1939, panjang jalur kereta api di Indonesia mencapai sekitar 6.800 km. Namun, setelah memasuki penjajahan Jepang, jalur ini berkurang sebanyak 900 km karena pembongkaran oleh pihak Jepang. Insan edukasi, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Peristiwa itu berlangsung pada tanggal 28 September 1945. Peristiwa inilah yang menjadi landasan sebagai Hari Kereta Api Nasional, sekaligus dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, disingkat DKRI. Kecuali DKRI, ada operator kereta api lain, yaitu Kereta Api Sumatera Utara Negara Republik Indonesia dan Kereta Api Negara Republik Indonesia yang semuanya beroperasi di Sumatera. Semasa Orde Lama, nama DKRI berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Lalu pada tanggal 15 September 1971 berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Semenjak tanggal 1 Juni 1999, Perumka mulai menunjukkan keterbukaannya dan berubah menjadi PT Kereta Api Persero. Dan pada bulan Mei 2010, nama PTKA pun berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia atau Persero KAI hingga saat ini.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

めちゃくちゃ

お誕生日おめでとう、フラマブランカオ。

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Kampung Kauman. Ya, Yogyakarta. Aku sangat rindu Yogyakarta. Insan Edukasi, kota Yogyakarta yang terkenal dengan kota pelajar, serasa tidak lengkap sebelum menikmati suasana Kampung Kauman. Lokasinya yang sangat strategis karena berada di sebelah barat alun-alun utara Kraton Yogyakarta dan sangat dekat dengan Malioboro, sehingga mudah terjangkau. Meskipun faktanya banyak orang yang melewatkan kunjungannya ke tempat ini. Sejarah terbentuknya kampung ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masjid yang merupakan salah satu bagian dari konsep kota Islam di Jawa. Ada Kraton Yogyakarta, alun-alun, dan ada pula masjid yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Demi memakmurkan masjid inilah, Sultan Hamengkubuwono I yang memerintah pada abad ke-17 Masehi mengumpulkan ulama-ulama di sekitarnya untuk tinggal di sekitar masjid. Tidak saja ahli agama atau khatib yang menetap di tempat tersebut, dan masing-masing mendirikan langgar yang berfungsi sebagai pesantren. Namun Raja Yogyakarta saat itu juga menyiapkan abdi dalam yang berjumlah 40 orang untuk memakmurkan masjid. Oleh karena itu, yang tinggal di sekitar masjid ini merupakan orang-orang yang menegakkan agama Islam. Maka masyarakat sekitar lalu menyebutnya sebagai Qoimuddin, yang artinya penegak agama. Karena orang Jawa kesulitan untuk melafalkan Qoimuddin, kemudian disebut sebagai Pakauman. Jadilah nama kampung ini lebih dikenal dengan istilah Kauman. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
2: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kipua.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel? Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Perkiraan cuaca di sejumlah wilayah Pulau Sumatera pada Senin 28 September 2026 menunjukkan kondisi yang cukup beragam. Beberapa kota diperkirakan mengalami hujan ringan. Ada pula wilayah yang diprediksi berawan, cerah, hingga mengalami udara kabur. Suhu udara di sejumlah kota juga berada pada kisaran 22 sampai 34 derajat Celcius. Kondisi tersebut dapat berubah sepanjang hari, sehingga masyarakat tetap perlu memperhatikan informasi cuaca terbaru. Hujan ringan diperkirakan terjadi di Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Jambi. Sementara itu, kondisi udara kabur diperkirakan terjadi di Palembang, Bandar Lampung, dan Pangkal Pinang. Banda Aceh diperkirakan berawan, sedangkan Bengkulu menjadi salah satu wilayah yang diperkirakan cerah. Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar ruangan pada hari ini dapat memperhatikan perkembangan cuaca terbaru, terutama bagi warga di wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan. Perubahan cuaca juga dapat terjadi dalam waktu singkat. Karena itu, perkiraan cuaca sebaiknya digunakan sebagai informasi awal dan diperbarui kembali sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas di luar rumah. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor, sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-info. Di home atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, kok HP-nya mati total ini?
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nagit berbagas on Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: This is the greatest.
5: So, this my face.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke, senang sekali Ria rasanya Ria kembali lagi menyapa ruang dengar Anda di pagi hari yang cerah ini ya. Cerah dan begitu panas di luar sana, sejauh mata memandang ya, panas sekali. Dari studio ini ke luar sana panas sekali. Oke, dan seperti biasa ya, di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya. Dan pastinya di pagi hari ini sudah bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya, di program

0: request pagi bersama Rawefam bareng lihat tentunya juga ya. Oke, dari via chat WhatsApp ini sudah ada yang bergabung, ini katanya minta diputarkan lagu Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda katanya ya. Mau disalam-salam katanya untuk pendengar aja kak, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Roy FM.
1: Halo, request pagi bersama Roy FM.
0: Pagi kembali Mang Boru, gimana kabar pagi hari ini?
1: Kabarnya biasa-biasa sehat.
0: Alhamdulillah. Ini mau request lagu apa ini Mang Boru?
1: Lagu dari apa? Siapa? Nanti itu ku apa ku cekkan.
0: Oh.
1: Panjang kali.
0: Oke, Hang Boru siap. Mau salam-salam lagi nanti Hang Boru lagunya.
1: Marah
0: orang. Iya. Iya juga sih. Oke, Hang Boru siap, ditunggu.
1: Sedap-sedapnya buat Bang Sadat, okay. Penjaga Tama, mm-hmm. Bang Sarul, mm-hmm. Ayah Jabran, Mama Ika, mm-hmm. Mama Dira, Mama Ikma. Siapa lagi? Bang Cepis, Bang Saal. Ya, dan semua lah yang lagi dengar aja dia.
0: Oke, Bang Boru siap. Oke, Bang Boru siap, ditunggu lagunya nanti lihat cek ya. Oke, lanjut lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Roy FM.
2: Larkes pagi sore dengan siapa di mana?
0: Ada Lia di Padang Sirimpuan dong Bang Noah.
2: Kayaknya belum mandi nih.
0: Tahu dari mana ini?
2: Mumbus.
0: Waduh. Emang Bang Noah di mana ini sampai kesana ya baunya ya?
2: Ya
0: waduh.
2: Enggak terasa ya?
0: Enggak terasa memang. Bang Noah hari ini mau request lagu apa ini?
2: Aku lagu dari Tip X.
0: Tip X, yang mana ini?
2: Sakit hati.
0: Sakit hati, gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, lagunya ada ini Bang, mau salam-salam lagi?
2: Salam lah buat Mama Habib, Mama okay. Buru Luki, adik Kelia yang jarang mandi, buat Marina, makasih.
0: Siap Bang, ditunggu lagunya.
2: Bye.
0: Aku mandi ya. Gak terima banget ini gak dibilang mandi ya. Oke deh. Oke, ini dari Amang Boru sudah ada ini ya. Katanya minta diputarkan lagu Jangan Sombong Kalau Su Jadi Orang dari Emin Seren Wilik. Oke, Amang Boru ini sepertinya lagu baru ya. Nanti kita cek-recek ya Amang Boru ya. Dari via chat WhatsApp ada dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Sofan. Request lagu Tak Ingin Sendiri. Salam-salamnya untuk Bapak Bajuntang di Batu Nadua, Bang Syahdan Regar, Bang Tepi Pijor Koling, Ayah Jafran, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sirimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin Tuju, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, Bangku siap, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Roy FM.
3: Request pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ricardo. Gimana kabar hari ini?
3: Kabarnya pusing sedikit.
0: Kenapa Bang? Kenapa? Kurang jelas ini.
3: Lagi pusing-pusing.
0: Pusing-pusing sedikit ya, masih pagi loh ya.
3: Iya, baru bangun.
0: Oke deh. Ini mau request lagu apa nih, Bang?
3: Lagu Madinah Project ada.
0: Ini punya nyanyinya ya.
3: Yoi
0: Madinah Project. Sebentar ya, kita cek dulu. Madinah.
3: Kabar.
0: Project. Gimana Bang? Gimana?
3: Tili ya, piye kabar?
0: Oh, alhamdulillah baik sekali.
3: Iya sih dari
0: suaranya ya.
3: Pembawaannya
0: ya dong. Oke, ini dari belum ketemu ya.
3: Madinah Project.
0: Bentar ya.
3: Bismillah dulu.
0: Bismillah, semoga cepat ya. Semoga cepat ketemu ini yang dicari-cari. Tapi ini Bang, lagu-lagunya nggak ada ya? Kayak dia ada podcast-podcast gini nggak sih di sini?
3: Jangan.
0: Iya. Kalau judulnya boleh Bang ini sebut.
3: Jilbab Merah.
0: Jilbab Merah muda. Ya. Jilbab Merah Muda. Yang pink dong.
3: Iya, kayak hijabnya nih ya.
0: Emang hijabku warna pink ya?
3: Ya ada.
0: Jilbab Merah Muda. Enggak ada nih bang, kok enggak ada ya?
3: Enggak ada ya.
0: Atau mau diganti nih bang?
3: Ya deh, masih maafan masih mau nih.
0: Wih, belum lebaran ya, puasa pun belum.
3: Iya ada, Tufail Al-Ghifari aja.
0: Yang mana ini?
3: Apa yang kemarin ya?
0: Metamorfosis atau catatan terakhir ya?
3: Kan yang petunjuk hidup ya.
0: Tufail Al-Ghifari, bentar bang, kita cek, recheck lagi ya. Wih, udah bayar. Menyungguh udah piari bayar marun rezeki, Pak.
3: Tanggal tua.
0: Tanggal tua ya, betul. Mau yang mana ini, Bang? Ada iya, yang mana tadi lagunya?
3: Petunjuk hidup yang kemarin.
0: Petunjuk tanggal hidup. Tua, oh, petunjuk jalan.
3: Oh, petunjuk jalan. Oh.
0: Iya, aduh. Salam ai, Babo.
3: Jadi anak kecil dia.
0: Oh, oke deh. Salam-salam lagi, Bang.
3: Iya, salam buat supaya yang lagi dengar. Dadah.
0: Oke, okay, bangku, siap.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp ya. Kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ada dari Bang Cepis ini mau request lagu Orang Timur dari Zuan Reza. Di salam-salam untuk Pak Bajuntak di Batuna 2, Mister Kumbang di Pudun Jaya, spesial buat karyawan Dawa Market yang setia di 105 FM. Terima kasih, Lia. Oke, abangku, siap ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini ada dari Bang Wijaya ya. Minta diputarkan lagu dari Gita Cinta. Ini judulnya Gita Cinta SMA ya, dari Shelly Marlinton. Dititip salam, titipan salam kangen buat alumni SMA 1 Padang Sidimpuan angkatan 86 ya, di mana saja berada. Horas horas horas. Aduh, mantap nih Bang Wijaya ya, ditunggu lagunya ya. Nanti kita cek-cek juga lagunya ya. Satu lagi dari Vici atau WhatsApp ini ada yang minta diputarkan lagu dari The Passport, katanya yang judulnya Terserah Kakaknya Saja. Oke, kamu ini dia mau bernostalgia ya dengan lagu-lagu The Passport ini. Oke, dia nanti dia pilihkan ya sesuai keinginan Lia ini ya. Oke, dia siap ditunggu lagunya. Ini kita lanjut lagi ke lagu ya, dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia juga pop mancanegara. Kita ke lagu lagi, tetap stay tune di 105 RFM Your Lifestyle.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM Your Lifestyle.

0: Sian dia doho kele, songon belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Radio Station in Padang Sidimpuan. 105 Rau FM.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Masih bareng nih tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu Pemain Cinta dari Ada Band katanya ya. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Terima kasih. Oke, Kak, siap, ditunggu lagunya. Masih dari

Satu lagi ternyata dari via chat WhatsApp ini ada yang minta diputarkan lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau ya. Di salam-salam untuk mendengar aja Kak, terima kasih. Oke deh, siap ya, ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp lagi ada dari Opung Iqbal minta diputarkan lagu Bunga Maaf. Dikirim salam untuk Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bejuntak di Batu Nadua, Bang Calu Reger, dan semua pendengar WFM. Ntar special buat yang lagi baru tugas. Oke, Pungku, siap ya, ditunggu lagunya. Inilah yang masih menanti ya, hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 WFM, Your Lifestyle. Yeah.

0: 105 FM.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawet.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan tak terasa ya, kebersamaan kita dari pagi sampai menjelang siang hari ini sudah sampai di penghujung program ini. Dan itu artinya tugas Lia di hari ini sudah sampai di akhir ya tentunya ya. Namun jangan khawatir karena setelah ini masih ada program yang menarik tentunya ya, yang siap menemani aktivitas yang Anda di hari ini ya. Dan sekian juga dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Menjelang akhir pekan, jajaran Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Padang Lawas bersama instansi terkait melaksanakan kegiatan pendampingan dan pengawasan uji tera mesin pengisian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Langkah proaktif ini dilakukan guna memastikan seluruh mesin nozzle dan alat ukur BBM di SPBU beroperasi secara akurat, sehingga hak-hak konsumen terlindungi dengan baik serta tidak ada potensi kecurangan yang merugikan masyarakat. Kegiatan inspeksi yang berlangsung seharian penuh pada Jumat 25 September 2026 dipimpin langsung oleh personel unit 2 Ekonomi Satreskrim Polres Padang Lawas, Ibda Hasan Basri Harahap bersama Bribtu Deni I. Hasibuan. Dalam pelaksanaannya, Polres Padang Lawas menggandeng para ahli dan pejabat fungsional dari instansi terkait. Di antaranya Mahadalena Harahap atau Kabid Perdagangan Kabupaten Palas, Afrul Fahrul Rozi Harahap ST atau ahli tera meteorologi Kabupaten Palu, dan Safaronuh Siregar atau Kasih Penera Muda Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan hasil pengawasan menyeluruh di lapangan, tim gabungan menemukan bahwa seluruh alat ukur pada mesin pengisian BBM di M4 SPBU masih berada dalam keadaan tersegel resmi dan tidak ditemukan adanya indikasi penyetingan curang atau manipulasi mesin. Kendati demikian, petugas menemukan beberapa mesin pengisian yang mengalami selisih takaran atau toleransi takaran BBM yang melebihi angka taksir standar, yang dipicu oleh faktor pemakaian harian serta perubahan cuaca. Sebagai langkah tindak lanjut, Satreskrim Polres Padang Lawas menegaskan akan terus membangun koordinasi yang intensif dengan para manajer pengawas SPBU serta dinas terkait. Monitoring dan pengawasan berkala ini akan terus digalakkan demi menjaga stabilitas distribusi BBM yang jujur, transparan, dan akuntabel di bumi Padang Lawas Tano Adat di Gonggom Ibadat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raya FM Your Lifestyle. Saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkan pada jalan kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu, kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: الصلاوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah."
4: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

0: dan bergerak, lutut bisa tetap kuat dan sehat hingga usia senja nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.
2: Untuk berlangganan gratis channel JK Record, klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, ini dia 5 cara menjaga tekanan darah tetap normal pada lansia. Bertambahnya usia adalah hal yang alami, namun seiring bertambahnya usia, tubuh juga mengalami berbagai perubahan, termasuk pada jantung dan pembuluh darah. Lalu, apa yang bisa dilakukan agar tekanan darah tetap terjaga? Berikut 5 cara sederhana yang bisa diterapkan oleh para lansia. Pertama, rutin berolahraga. Tidak perlu olahraga yang berat, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, senam ringan, atau bersepeda santai bisa menjadi pilihan. Lakukan secara rutin sesuai kemampuan tubuh. Kedua, menjaga berat badan tetap sehat. Kelebihan berat badan dapat membuat jantung bekerja lebih keras dan mempengaruhi tekanan darah. Karena itu, pada lansia yang mengalami berat badan berlebih, menurunkan berat badan secara perlahan dan sehat dapat membantu mengontrol tekanan darah. Ketiga, menerapkan pola makan sehat. Kurangi makanan yang tinggi garam, makanan berlemak, serta makanan dan minuman yang terlalu banyak mengandung gula. Keempat, konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Bagi lansia yang sudah memiliki hipertensi dan mendapatkan obat dari dokter, jangan menghentikan atau mengubah dosis obat sendiri hanya karena tekanan darah sedang terasa normal. Minumlah obat sesuai petunjuk dokter dan lakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Dan yang kelima adalah kelola stres dengan baik. Kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga kondisi pikiran. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi tekanan darah. Lansia bisa mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan, seperti berkebun, membaca, mendengarkan musik, melakukan hobi, beribadah, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi rekan Raw, menjaga tekanan darah sebenarnya tidak harus dimulai dengan hal yang sulit. Aktivitas bergerak, menjaga berat badan, makan lebih sehat, disiplin obat, dan mengelola stres bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Tan Chujin siga.
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawen.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Rau, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

kembali lagi di 105 Raw FM ya rekan Raw. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan 105 FM, Rau, Padang Sidipuan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan-rekan, selamat siang bareng sama Laila selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin siang Anda agar lebih semangat dan tentunya lebih seru di program Ketabot Tusidimpuan, Ketabot Turaw FM. Jadi buat rekan-rekan yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 082-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini perdana di siang ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, Ketabot Tusidimpuan.
2: Halo, Ketabot Tusidimpuan.
1: Ketabu, Mang Waru, gimana kabarnya?
2: Kabarnya kabar-kabari.
1: Waduh. Sehat. Alhamdulillah sehat ya, Mang Waru. Mau dengerin lagu apa, Mang Waru?
2: Lagu Batak.
1: Boleh, yang berjudul apa?
2: Tersilam Ronggur.
1: Apa tadi, Mang Waru?
2: Tersilam Ronggur.
1: Tersilam
2: dari

0: Trio apa bang baru?
1: Trio Ambisi.
0: Ambisi, oke. Oke, bang baru, ini ada lagunya di salam buat siapa ini?
1: Salam-salamnya buat Bang Sarul, Bang Sadan, penjahit Natama, Mama Ika, Ayah Jabran, Mama Dira, Mama Ika, Bang Cepis, Master Kumbang, dan semua-semua yang dengar aja Leila.
0: Oke, Bang Baru.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang Baru. Nanti Leila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh Sidin Puan.
3: Kita bu,
0: bang. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Dengan siapa? Dengan Leila, bang.
3: Oh, Leila. Iya. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga, bang. Iya, mau request lagu apa, bang?
3: Lagu Batak.
0: Boleh, yang berjudul apa?
3: Andung ni baru siap pun ada.
0: Andung ni.
3: Dehet.
0: Dari siapa bang?
3: Dehet Sister.
0: Deh.
3: Andung ni baru siap pun.
0: Sister, oke, bang.
3: Buat bang Sister pencari, ada kan?
0: Ada bang, di salam siapa ini lagunya?
3: Salam yang buat Leila, selamat tugas.
0: Mm-mm.
3: Buat Pak Bajintak, buat Mama Ika, Mama Rizki dua-dua, buat Ayah Jafran, Bung Lubis, Kepung Iqbal, Mama Hikmah, Mama Ika, dan semua yang lagi di Raja.
0: Oke, bang.
3: Makasih.
0: Terima kasih. Ketabu. Ditunggu lagunya, bang. Nanti Leila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Dari Ade mau request Sukun Mah. Dikirim salam untuk pendengar aja kak. Oke, ditunggu lagunya ya. Nanti Leila putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh Sidin Puan.
3: Kita bu, surah abang alibi si Leila.
0: Kita bu, bang. Gimana kabarnya bang?
3: Baik.
0: Mau denger lagu apa bang?
3: Lagu Batak lah.
0: Boleh, yang berjudul apa?
3: Parumain Partitel.
0: Parumain apa bang?
3: Parumain Partitel.
0: Parumain Partitel dari Argado Trio ya bang?
3: Iya.
0: Oke, di salam buat siapa ini lagunya?
3: Di salam lah sama si Lolita Buru Toki Sawit ya. Sama si Laila kalau ngomong ini aja.
0: Oke bang. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya ya bang, nanti Leila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh Sidin Puan.
4: Kita butuh Sidin Puan.
0: Ketabu, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Nek Metal di Purwodadi.
0: Oke, gimana kabarnya Nek?
4: Alhamdulillah sehat. Baru ini perdana nelpon.
0: Iya. Mau dengerin lagu apa, Nek?
4: Lagu Tapsel bisa.
0: Boleh, yang berjudul apa?
4: Apa? Batu Hapas Natobang.
0: Batu Hapas. Oke. Ada nih, Nek, lagunya di salam buat siapa ini?
4: Salam-salam buat Emang baru bayi.
5: Halo.
4: Emang baru Jutek tadi yang nelpon ya?
0: Iya, Nek.
4: Buat Emang baru Jutek. Salam kenal.
0: Iya.
4: Iya. Buat Bang Sahdan. Penjahit Natama. Buat semua-semua yang lagi dengar Raw FM.
0: Okay.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, nanti Leila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh Sidin Puan.
6: Halo, kita butuh Rebel. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Leila, bang.
6: Udah makan?
0: Udah.
6: Alhamdulillah.
0: Abang gimana kabarnya, bang?
6: Sakit hati.
0: Kenapa, Tut?
6: Ada deh.
0: Mau dengerin lagu apa nih biar sakitnya ada lebih meredak?
6: Lagu Batak yang judulnya Skater.
0: Skater. Lagu Batak ya, Bang?
6: Iya. Dia akan tersil.
0: Bentar ya, Bang, kita cek.
6: Salam-salamlah buat adikku Laila yang malas makan, malas mandi. Buat Metal, buat Boru Lubis. Mama Boru Lubis, Mama Habib, buat Marina. Ada lagunya?
0: Skater dari Suryanto Siregar ya, Bang?
6: Terlalu pokoknya Skater.
0: Oke.
6: Ada?
0: Ada, Bang, ada.
6: Terima
0: kasih, dadah. Dadah, ditunggu lagunya, Bang. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Selamat siang Laila, selamat siang juga. Mau request lagu Batak, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Bentana 2 dan Bang Sahrul dan buat Bang Syahdan, penjahit Natama, penjahit Ongara, buat Mama Hikmah, Gio Arsaka dan buat Laila, buat Lia dan buat yang lagi dengar. Makasih Laila dari Ayah Jafran di Aik Tuhul Siloting Baru. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh Sidin Puan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bang. Gimana kabarnya, Bang?
5: Alhamdulillah, lambok.
0: Lambok. Makan dong, Bang, biar ada tenaga, biar enggak lambok.
5: Nanti lah maghrib makan.
0: Aduh, mau dengerin lagu apa, Bang?
5: Dongan Matua.
0: Dongan Matua. Dari Suryanto Siregar atau ini Sinaga, Bang?
5: Gak tahu siapa punya itu lah.
0: Oke.
5: Yang sama lagunya itu kan?
0: Iya, Bang.
5: Itu aja. Yang mana aja deh Laila yang pilih.
0: Oke deh, Bang. Disalam ucapin lagunya, Bang.
5: Salamnya buat Laila aja deh.
0: Aduh.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Setelah iklan berikut ini, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kamis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas, sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Jadi buat rekan-rekan yang masih ingin merequest lagu kesayangannya di lagu Batak dan juga Tapsel, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga via telepon. Oke, ini langsung saja kita lanjutkan membacakan dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu dari Topsi Mamora yang berjudul Parumain Jamat Sonari. Kirim salam buat seluruh pendengar FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Next, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu dari internet.

0: Kita buat kesirimpuan. Selamat siang.
1: Kita buat kesirimpuan.
0: Kita bo. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Yuni di Kampung Tobu.
0: Iya, gimana kabarnya Mama?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Mau dengerin lagu apa, Ma?
1: Lagu Itoku Namanja.
0: Itoku Namanja. Dari Jenar Situmorang ya, Ma?
1: Iya.
0: Oke, di salam buat siapa ini lagunya?
1: Iya, buat penyiarnya aja lah.
0: Oke, okay, Ma.
1: Iya, maaf ya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Ma. Nanti Laila putarkan ya. Oke, okay, ini next kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Dapot Simar Mata yang berjudul Hodo Hasiatku. Dikirim salam untuk seluruh pendengar OFM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, karena mungkin kita kembali ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Your
2: 105 FM. Wow. Life's a dance floor.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Sa'id bin Arqam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
5: Sian dia doh kele, songonna belanja do widaon.
6: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
5: Tola do madegi kele.
6: Tola matong kele, ligi ma.
5: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
6: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
5: Toko aha ma kele guarna?
6: Tangion da kele.
7: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
6: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
7: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke link tr.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan, dan buktiin.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Terima kasih buat rekan-rekan Riau yang sudah ikut bergabung dan sudah mengirimkan request lagu dan tentunya sudah setia menemani Laila di program Kita Butuh Sedimpuan, Kita Butuh Riau FM. Jadi Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai ketemu lagi di program-program menarik lainnya. Tetap semangat menjalani aktivitas dan tentunya jangan kemana-mana karena Riau akan masih terus menemani rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Tekan Rau inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara mendeklarasi Sumatera Utara bebas rabies pada 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara mengatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan vaksin di seluruh kabupaten dan kota. Pelaksanaan surveillance dan deteksi dini, edukasi masyarakat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Beliau mengungkapkan Sumatera Utara mencatat 280 kasus rabies sepanjang 2025. Menurut beliau, angka tersebut menjadi peringatan bahwa pencegah rabies tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga menyangkut perlindungan dan keselamatan masyarakat. Karena itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak pemerintah kabupaten kota, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat bersama-sama melakukan pencegahan rabies. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Antara Sumut. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi. Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
1: Rao. This is...

0: Kembali lagi di 105 FM Nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke rekan Rau, kembali lagi bersama Ica tentunya. Di sore hari ini program sore bersama Rau FM terkhusus lagu dangdut ya. Jadi buat rekan Rau yang ingin request lagu dan kirim salam-salamnya, bisa hubungi Ica di 0822-9999-6105. Oke rekan Rau, ini kita bacakan dari via chat WhatsApp, ini sudah ada yang bergabung ya. Ini dari ujung nomor 47, katanya pengen diputerin lagu slow dari Via Valen. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rau aja kak. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, ini selanjutnya masih ada dari via chat WhatsApp, pengen diputerin lagu Sejuta Luka dari Rita Sugiarto. Salam-salamnya untuk kita berdua aja kak. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, ini kita angkat dulu dari via telepon. Halo, request sore bersama Rau FM.
1: Request sore.
0: Halo bang, gimana kabarnya nih bang?
1: Kabarnya baik aja.
0: Baik-baik aja. Oke, ini mau request lagu apa ini bang sore hari ini?
1: Oh, mau request lagunya Ciki Ciki Bum Bum.
0: Ciki Ciki Bum Bum. Ini judul ya bang?
1: Ciki Ciki Bum Bum. Apa?
0: Judul ini ya?
1: Iya, judulnya lagu dangdut kan?
0: Oke, sebentar kita cari dulu nih,
1: iya,
0: bang.
1: Iya, ciki-ciki bum-bum, alala bum-bum, ciki-ciki bum-bum, alala bum-bum.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Itu refnya, bang? Sebentar kita cari dulu ini.
1: Iya, ciki-ciki bum-bum, klik aja, pasti keluar.
0: Oke, sebentar.
1: Ciki-ciki bum-bum.
0: Dari siapa itu, bang, kalau boleh tahu?
1: Oh, darinya anaknya si Asraf itu loh.
0: Oh, oke, bang. Ada nih bang dari Fadia.
1: Iya, Fadia
0: itu. Oke deh, salam-salamnya untuk siapa nih bang?
1: Salam buat semua lah yang ini yang dengerin Rau FM, selamat sore gitu.
0: Oke.
1: Oke deh.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, tadi ya dari Bang Heru katanya pengen diputerin ciki-ciki bum-bum. Aduh. Oke, kita lihat lagi dari via chat WhatsApp. Ini katanya pengen request lagu Jangan Ungkit-Ungkit dari Avan DA5. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rau aja kak. Oke deh. Oke, selanjutnya ini masih ada dari ujung nomor 49. Katanya pengen diputerin lagu Arvindo. Oh, ini lagu Batak ini, aduh. Ini kita terkhusus lagu dangdut ya di sore hari ini. Jadi buat rekan Rau yang ingin request boleh bilang lagunya terkhusus lagu dangdut. Oke, rekan Rau, sepertinya kita ke lagu dulu setelah iklan ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this
2: monster? Who is
3: that? Rau. Let's go.
4: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
5: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
4: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
5: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
4: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
5: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
4: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
5: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
6: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. harga obat yang terjangkau, dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat pilih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang mencerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang bahaya namimah. Semoga melalui pembahasan ini menambah keimanan, kesadaran, dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Pendengar yang budiman, namimah atau mengadu domba adalah upaya untuk membuat orang lain saling bermusuhan. Namimah adalah perbuatan yang sangat tercela lagi berbahaya yang akan merusak persahabatan dan persaudaraan. Bahkan namimah bisa merusak kecintaan antara sepasang suami istri, bapak dengan anaknya, atau seseorang dengan saudaranya, serta bisa merusak persaudaraan di antara kaum muslimin. Bahkan peperangan bisa terjadi karena namimah. Oleh karena itulah Allah dan Rasul-Nya mengancam pelakunya tidak akan masuk surga. Karena menyerumuskan manusia ke dalam jurang permusuhan adalah perbuatan dan pekerjaan setan. Makanya orang yang melakukan akan disiksa dalam kubur. Pendengar yang budiman, berbicara mengenai bahaya lisan memang tidak ada habisnya. Lisan memang tidak bertulang dan hanya ada satu di dalam tubuh kita. Tapi betapa besar bahaya yang ditimbulkan olehnya jika sang pemilik tak bisa menjaganya dengan baik. Ada pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Ini menunjukkan betapa bahayanya lisan ketika kita tidak menjaganya. Sedangkan pepatah Jawa mengatakan, aji neng diri ono eng lati. Yang maknanya bahwa nilai seseorang ada pada lisannya. Nilainya akan baik jika lisannya baik atau sebaliknya. Dan Al-Quran sendiri sebagai pedoman hidup kita memberi jaminan surga bagi yang dapat menjamin lisannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bisa menjaga antara kedua dagunya, yakni lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluan, maka aku akan menjamin untuknya surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara bentuk kejahatan lisan adalah namimah atau adu domba. Kata adu domba identik dengan kebencian serta permusuhan. Kita ambil contoh misalnya, upaya dari pihak ketiga yang ingin merusak hubungan suami istri, maka orang ini akan senantiasa memberikan keraguan-raguan ataupun pandangan-pandangan kepada si istri atau suaminya supaya rumah tangganya retak. Sehingga lambat laun goyahlah bangunan rumah tangganya karena banyak keraguan dalam hati dan pudarnya rasa cinta secara perlahan. Tidak sedikit orang yang tanpa sadar telah terpengaruh oleh namimah yang dilakukan pihak ketiga. Sungguh, namimah begitu halus bahkan tidak kelihatan. Namun efek dan pengaruhnya sangat berbahaya serta mengerikan. Makanya namimah tidak beda halnya dengan pekerjaan sihir. Sebagian ulama seperti Muhammad bin Abdul Wahhab menggolongkan namimah ke dalam jenis sihir karena namimah bisa merusak persaudaraan dan kecintaan antara dua pihak sebagaimana pengaruh yang ditimbulkan sihir. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan sungguh ahli namimah itu bisa merusak dalam sekejap sebagaimana tukang sihir merusak dalam waktu satu bulan. Bagaimana sikap kita jika ada orang yang melakukan namimah kepada kita? Jika ada orang yang memberikan pandangan salah dan keliru dan berkata kepada Anda, si fulan itu telah melakukan ini dan itu, atau ia berkata ini dan itu, mestinya Anda bisa begini dan begitu, maka hendaknya Anda melakukan 6 perkara berikut ini. Pertama, tidak membenarkan perkataannya, karena pelaku namimah adalah orang fasik yang memiliki tujuan jahat, yaitu meretakkan hubungan Anda. Kedua, mencegahnya dari perbuatan tersebut dan menasihatinya. Ketiga, membencinya karena Allah, karena ia adalah orang yang dibenci di sisi Allah. maka wajib membenci orang yang dibenci oleh Allah. Keempat, tidak berprasangka buruk kepada saudaranya atau suaminya atau istrinya atau yang dikomentari negatif oleh pelaku namimah. Kelima, tidak memata-matai atau mencari-cari aib saudaranya dikarenakan namimah yang didengarnya. Keenam, tidak membiarkan dirinya ikut melakukan namimah tersebut sedangkan dirinya sendiri melarangnya. Janganlah ia menyebarkan perkataan namimah itu dengan mengatakan, Fulan telah menyampaikan padaku begini dan begini. Dengan begitu, ia telah menjadi tukang namimah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seseorang selayaknya memikirkan apa yang hendak diucapkannya, dan hendaklah ia membayangkan akibatnya. Jika tampak baginya bahwa ucapannya akan benar-benar mendatangkan kebaikan tanpa menimbulkan unsur kerusakan serta tidak menjerumuskan ke dalam larangan, maka dia boleh mengucapkannya. Jika sebaliknya, maka lebih baik dia diam. Pendengar yang budiman, lantas bagaimana melepaskan diri dari perbuatan namimah? Perlu Anda ketahui bahwa rasa tidak suka atau hasad pada diri jangan sampai menjadikan Anda berlaku jahat dan tidak adil kepadanya, termasuk dalam hal ini adalah namimah. Karena betapa banyak perbuatan namimah yang terjadi karena timbulnya hasad serta iri di hati. Lebih dari itu, hendaknya kita tidak memendam hasad atau kedengkian kepada saudara kita sesama muslim. Hasad dan namimah adalah dua akhlak tercela yang dibenci Allah karena dapat menimbulkan permusuhan. Sedangkan Islam memerintahkan agar kaum muslimin bersaudara dan bersatu bagaikan bangunan yang kokoh. Kita berlindung dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari memiliki perilaku atau mengidap penyakit hasad, dengki dan namimah ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rawa FM.
3: هذه القصيدة عن مدينة التريم مدينة أحباب الله وأولياء الله وهذه أبيات القصيدة ألفها سيد الحبيب حسان بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف يا تريم وأهلها

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan senantiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

wajah yang berseri-seri, yang bangga dengan masa mudanya? Di manakah penguasa-penguasa yang membangun kota-kota Madinah dan membentenginya dengan perisai? Kemanakah para pahlawan yang selalu menang dalam medan pertempuran? Masa menjadi kelam. Mereka berada dalam alam kubur yang gelap. Engkau harus jujur, karena Dia akan mengantarkanmu pada kebaikan, dan keduanya akan membawamu ke surga. Hindari kebohongan, karena dapat menyebabkan kejahatan yang akhirnya akan menyeretmu ke dalam api neraka. Jangan saling iri, dengki, bermusuhan, memutuskan silaturahmi. Anggaplah semuanya sebagai saudaramu, sebagaimana telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

jauhilah rasa berbangga diri. Tidak ada baiknya sombong. Padahal dia diciptakan dari tanah, akhirnya akan kembali ke tanah dan dimakan ulat. Berhati-hatilah terhadap doa orang lemah yang teraniaya. Berlaku tabahlah, karena segala sesuatu harus dilandasi kesabaran. Dan berhati-hatilah, karena itu akan membawa manfaat.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Angkola Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menembus 15.500 ekor benih ikan di kawasan Lubuk Larangan di Desa Sibongbong, Kecamatan Angkola Selatan pada Minggu 27 September 2026. Penebaran dilakukan Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu bersama jajaran pemerintah dan masyarakat. Benih yang ditebar terdiri dari ikan jurung, ikan mas, ikan tawes, ikan baung, dan ikan gurami. Bupati menegaskan kegiatan ini bertujuan menjaga kelestarian ekosistem sungai sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan potensi ekonomi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Tapanuli Selatan Saipul A.P. Nasution menyebut benih yang ditebar disesuaikan dengan kondisi sungai Sibongbong. Dinas Perikanan juga melakukan monitoring dan pembinaan terhadap Pokmaswas NNB Sibongbong agar kawasan Lubuk Larangan tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Aisyah, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad.

0: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
1: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
0: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

Pernah suatu ketika ada seorang lelaki yang mengadukan Ali kepada Umar. Ketika Umar melihat dakwaan tersebut, dia bertanya kepada Ali, "Imbangi seterumu, wahai Abu Al-Hasan." Berubahlah raut wajah Ali, dan Umar memberi keputusan dalam dakwaan tersebut. Dia berkata kepada Ali, "Apakah engkau marah, wahai Abu Hasan, karena aku menyamakanmu dengan seterumu? Justru aku marah karena engkau tidak menyamakan aku dengan seteruku, wahai Amirul Mukminin. Engkau memuliakanku, memanggilku dengan wahai Abu Hasan, dengan julukan. Engkau tidak memanggil seteruku dengan julukannya." Lalu Umar mencium kepala Ali dan berkata, "Semoga Allah tidak mengekalkanku di bumi yang tidak ada Abu Hasannya. Seandainya tidak ada Ali, binasalah Umar."

0: memerintahkan para gubernur dan para hakim untuk menyamakan antara orang Arab dan Mawali. Dia melihat bahwa fanatisme ras Arab telah berkembang sedemikian rupa, hampir menzolimi umat Islam yang masih baru dari kalangan Ajam. Umar sendiri sangat rajin menanyakan kepada para Mawali. Umar mengutus orang ke Qadisiyah dan juga daerah sekitarnya. Ketika utusan itu kembali, dia berkata kepada Umar, "Aku meninggalkan orang-orang di sana. Mereka memohon kepada Allah untuk menambah umurmu daripada umur-umur mereka. Tidak ada seorang pun di daerah tersebut kecuali dia mendapatkan 2000. Tidak ada laki-laki dan perempuan kecuali ditentukan bagian rizkinya." Umar berkata, "Itu hak mereka dan aku bahagia hak itu diberikan kepada mereka." Sebagian Mawali mengadu kepada Umar kalau gubernur mereka lebih mengistimewakan orang Arab dalam pemberian. Hal ini bertentangan dengan perintah Amirul Mukminin yang menyuruh menyamakan antara orang Arab dan Mawali. Cukuplah seseorang berdosa jika dia meremehkan saudaranya sesama Muslim. Dan tidak hanya membuat syarat-syarat yang ketat untuk para gubernur, Umar pun akan menyidang mereka secara ketat jika mereka sampai keluar dari syarat-syarat tersebut. Umar juga membuat kaidah-kaidah untuk para hakim yang harus mereka laksanakan dalam peradilan. Kaidah itu digali dari teks-teks, nilai-nilai, dan tujuan umum agama. Karena Umar mendengar firman Allah, "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara sesama manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat." Quran Surat An-Nisa Surat 4 Ayat 58. Dan para hakim menyuruh mereka memperhatikan 5 kaidah dasar, yaitu persamaan antar sesama manusia, menyuruh penuntut memberikan bukti, dan orang yang mengingkari untuk bersumpah, hanya mencari kebenaran semata. Seandainya kebenaran itu tampak setelah dia memberi keputusan, dia harus mencabut keputusannya dan kembali kepada kebenaran. Kemudian memikirkan persoalan-persoalan yang diajukan sebelum memutuskan, dan menggunakan analogi dan nalar yang baik dalam memutuskan perkara yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma.
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amat tong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh?
5: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 12.51 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.

0: Sebuah lagu dengan syair yang merepresentasikan isi hati masyarakat dinyanyikan dengan penuh ekspresi dalam irama yang dinamis, disertai teknik pemanggungan yang prima. Siapapun yang menyaksikan terhanyut dalam kegembiraan yang memuaskan rasa. Ya, kelompok musik Suami, Kantata Takwa, Kantata Samsara, Kantata Revolvere banyak melahirkan lagu dengan syair yang berisi kritik sosial. Bento, Bongkar, dan lain sebagainya, meski sudah berpuluh tahun lalu diciptakan, dimainkan dan diproduksi dan dipanggungkan, namun hingga sekarang lagu-lagu tersebut masih singgah di hati penggemarnya. Bahkan, para pengamen di jalanan, di rumah makan dan di bis-bis kota, lagu-lagu dari Iwan Fals, Setiawan Jodi, dan Sawung Jabu yang tergabung dalam grup Kantata tersebut terus dinyanyikan hingga sekarang. Nah, insan edukasi, salah satu personel grup itulah tokoh kita dalam program Kisah Tokoh kali ini.
1: Bernama Muhammad Johansyah. Nah, berasa ada pelonco di Akademi Musik Indonesia Suryo Diningrat. Saya dikasih nama Jabu. Nah, pelonco itu Jabu itu diambil dari kamus musik. Itu artinya tari-tarian kuno Spanyol yang dengan timbul irama 3/4 oleh bagel teaternya Rendra dikasih nama Sawung. Karena Sawung itu identik dengan apa? Pemberontak Jawa Timur, Sawung Galing itu melawan legenda Jawa Timur ya, yang melawan Belanda gitu. Itu juga Sawung jadi Sawung Jabu. Jadi secara metafora nama saya itu ayam jago yang menarik dari atas panggung.
0: Insan edukasi, Sawung Jabu, ayam jago yang menari-nari di atas panggung. Nama yang diberikan beberapa puluh tahun lalu itu semasa kuliah dan semasa mengikuti kegiatan bengkel teaternya Rendra ternyata menjadi kenyataan. Sawung Jabu yang nama aslinya Muhammad Johansyah menjelma menjadi sosok yang suka menari-nari di atas panggung, mendendangkan lagu kritikan sosial sambil memetik gitar, memukul kendang dan juga tifa. Hingga berbagai kota dan benua kemudian dikunjungi. Tetapi, Sawung Jabu yang kelahiran Kota Pahlawan Surabaya 4 Mei tahun 1951 itu menganggap kota Jogja sebagai kota paling bermakna dalam hidupnya.
1: Itu tempat mampu membangunkan memori purba saya, memori kesadaran dari lubuk terdalam dalam keindahan ketemu orang-orang di Malioboro punya tempat punya kenyataan sosial ya. Dari situ saya banyak bergaul. Zaman dulu kan Ainun, Epit, Linus, Rendra, Bagong, Romo Mangun segala macam itu kan nongkrong di Malioboro. Terjadi diskusi bebas gitu. Itu kenyataan hidup. Dan kenyataan batin saya kadang-kadang nongkrong di Paratritis, di gumuk pasir itu menyendiri gitu. Terus apa yang sudah saya perbuat, sudah banyak yang sudah saya lakukan, tapi masih banyak lagi yang belum saya kerjakan. Jadi itu perpaduan antara subjektif, objektif, subjektif, objektif.
0: Insan edukasi, siapa sangka Sawung Jabu kini menyanyi, memainkan alat musik, mencipta lagu, sekaligus menulis lirik lagunya untuk album yang dirilis tahun 2008 berjudul Menyusuri Lorong Sunyi itu, dulunya pernah menjadi penjual koran.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: Insan edukasi, Sawung Jabo menempuh pendidikan formal SD, SMP, dan STM, dan kemudian di Akademi Musik Indonesia, Yogyakarta. Sedangkan pendidikan non-formal menurutnya adalah dengan nonton dalang, dialog dengan tukang becak di warung-warung kecil di Surabaya, ataupun juga di Jakarta. Juga belajar dari petuah-petuah orang tua, dan banyak pula belajar dari keberhasilan dan kesalahan orang lain. Lalu, bagaimanakah kisahnya sehingga ia menjadi penjual koran?
5: Orang tua saya bercerai itu, ya. Tapi tetap hubungan baik, ya. Kami mencari itu dari awal itu yang saya jual koran. Di Surabaya. Tapi ada koran berita mingguan namanya itu. Setiap terbit, setiap Sabtu aja. Jual koran itu keliling, minggunya harus kadang-kadang belum habis harus naik. Nanti nol truk pun ke Madiun, ke Malang, jual koran. Nanti duitnya tak kasih.
4: Insan edukasi, memang sejak kecil Sawung Jabo suka musik. Karena tinggal di daerah Ampel, daerah yang kalau di Jogja semacam daerah Kauman, maka Sawung Jabo akrab betul dengan kesenian-kesenian hadroh, kesenian Melayu, dan sebagainya. Ia suka tiduran sambil mendengarkan nyanyian hadroh dari masjid Ampel tersebut. Selain itu, ia juga suka nonton lodruk, Ketoprak Jawa Timur dan menuruti nasihat ibunya untuk belajar menari Gadut Koco Gandrung. Saat SMP, ia juga belajar gamelan. Dan karena situasi yang terjadi, Sawung Jabu yang belum lulus STM waktu itu harus pindah ke Jakarta.
5: Saya ikut kakak saya di Jakarta, ikut membantu dia dagangan jual beras itu. Di depannya persis, itu sekolah STM juga. Saya di STM di Surabaya itu pindah, depannya juga STM juga. Saya mulai belajar gitar. Saya belajar gitar sebetulnya di Surabaya. Karena saya nggak punya gitar. Jadi teman saya yang punya gitar. Ke Jakarta kecanduan main gitar dengan teman-teman belajar ke band. Kalau ada acara band pertunjukan gitu, di tengah-tengah mereka istirahat, kami naik.

0: Insan Edukasi masih bersama program Kisah Tokoh dari Radio Edukasi 1251 kHz. Sebagaimana remaja pada umumnya, Sawung Jabu pun mengenal masa pacaran. Pada waktu itu, tahun 73, sang pacar bertanya kepadanya, kelak ingin menjadi apa? Secara spontan, Sawung Jabu menjawab, menjadi musisi. Ternyata, jawaban spontan itu juga menjadi pemicu baginya untuk mewujudkan keinginan tersebut.
1: Harmoni, terus komposisi, arrangement segala macam, filsafat seni segala macam, campur diskusi dengan seniman Malioboro, mulai ada panggilan yang lain. Kalau musisi, jalan hidupnya ya bermain musik aja. Kalau seniman, harus berkaitan dengan kenyataan yang ada.
0: Begitulah proses belajar musik di Akademi Musik Indonesia pun berjalan. Proses berinteraksi dengan seniman-seniman Jogja pun terjalin. Akhirnya, Jabo pun bertemu dengan Rendra, bergabung dengan Bengkel Teater Rendra. Dan di situ pula, Jabo mendapatkan nama Sawung sekaligus menemukan pasangan hidupnya.
1: Saya ketemu calon istri saya itu, Susan Baper, yang di Jogja juga, anggota Bengkel Teater, lebih senior daripada saya itu. Saya terus tinggal di Ketanggungan, Taman Sari itu, di Asrama Bengkel Teater. Ada Susan di situ kan, ngobrol. Saya sebenarnya tidak pernah terpikir untuk menikah atau gimana gitu ya. Belum panggilan ya mungkin. Kayaknya ada call gitu ya. Okay. Now or never, gitu aja ya. Saya juga tidak terpikir untuk mau pacaran, terus dia balik dulu ke Australia. Saya nyusul kemudian lihat dulu. Dan saya putusin oke kalau gitu, kayak kita mungkin jodoh kan, lahir mati rezeki jodoh kita bukan yang itu kan. Oke, tahun 79 Desember, 8 Desember ya kan, kami memutuskan pernikahan di Sydney. Ya itu ya, kita masa-masa sendiri rekor-rekor sendiri gitu, karena kan jauh dari keluarga.
0: Dalam pernikahannya dengan Susan Piper yang warga negara Australia itu, Sawung Jabu mendapat karunia dua orang anak. Masing-masing Johan Sanjaya menekuni musik dan graphic design, dan Susanti yang suka menari dan fashion design. Sawung Jabu menerapkan pendidikan secara demokratis dengan catatan harus tekun dengan apa yang dipilih. Tekun dengan apa yang dipilih itu pula yang dijalani Sawung Jabu, termasuk pilihan menikah dengan warga negara Australia.
1: Saya di waktu di Australia, saya dulu tukang ngepel, kerja di cleaner itu, di restoran. Cleaner, ya cleaner restoran, ruang restoran, juga kamar WC-nya, kayak gitu ya, ya pertanian itu. Terus saya kerja di pabrik pengecoran besi di Australia, terus buat pabrik pengecoran plastik, buat stok plastik, kayak gitu.
0: Meskipun harus bekerja di luar jalur musik, namun kecintaannya pada musik tidak pernah surut. Di sekolah-sekolah, Jabo membuat workshop. Bahkan membentuk grup genggong, yaitu anak-anak campuran tradisi Indonesia dengan Australia. Tahun 82 menjadi figuran dua film yang dibintangi Mel Gibson, memberi workshop beralkulturasi dengan seniman Australia, kemudian berkeliling Melbourne, Brisbane, dan Darwin. Perjalanan kemudian berlanjut dengan pentas di Tokyo, Jepang, Korea, Amerika, dan Belanda. Dari tempat pementasan di berbagai negara itu, Sawung Jabu memiliki kenangan indah tak terlupakan saat pentas di Australia.
1: Pada waktu kami pentas di Australia, ada kejadian sosial politik antara Timur dan pemerintah Indonesia. Orang lagi angkat-angkatnya, mestinya kami pentas di festival yang sama dengan kelompok grup Krakato. Tapi Krakato takut berangkat atau pokok ditunda berangkatnya. Akhirnya kami bermain di panggung utama menggantikan posisi Krakato. Nah, di situ sangat berkesan. Ini grup dari Indonesia, kami kan berpikir Indonesia nanti di terakhir, gitu kan. Kita naik, kita bermain, habis. Sambutan luar biasa, selesai kami, pentas, luar panggung, selesai beres-beres, di klub orang sana. Kami bukan sekedar berkesenian dari kali, juga menjadi penyebatan ini antara masyarakat Astro Indonesia. Dan saya bekerja sama dengan istri saya, punya organisasi namanya WOT. WOT juga jembatan Jawa, juga WOT antara seniman dan pribadi-pribadi.

radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM. Masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh bersama seniman Sawung Jabo. Ia yang kelahiran Surabaya yang mengaku berkesenian atau bermusik bukan menjalani pekerjaan namun tengah menjalani keyakinan

0: Pilihan hidup.
1: Kalau saya tiba-tiba kerja di toko, dapat buat gantung hidup. Tapi kejiwaan saya harus
2: kacau.
1: Beli mana? Makanya saya bilang, saya bukan sedang bermusik atau berkesenian. Saya sedang menjalani kegiatan pilihan hidup. Itu sangat beda.
3: Saya berworkshop dengan musisi-musisi jalanan di Jogja. Saya berworkshop dengan musisi-musisi tradisional di Jember. Atau di Madura, atau di Banyuwangi, atau di Bali, atau di Sukabumi, atau di Cirebon, atau di Bandung. Dan saya punya tempat di sana. Bukan saya memaksakan kehendak, enggak. Saya dikasih tempat dan berworkshop sana. Dan merasa bagian dari mereka, bersenyawa dengan mereka, itu luar biasa. Karena tidak semua orang dapat penghargaan bisa bersenyawa dengan masyarakat di kelas bawah. Dan itu rezeki dan itu berkah buat saya.
0: Selain rezeki dan berkah karena dapat bersenyawa dengan masyarakat kecil yang memang teramat dekat dengan hidupnya, Sawung Jabo juga mendapatkan rezeki dan berkah saat bergabung dengan grup Suami bersama Iwan Fals karena lagu Bento mendapatkan penghargaan. Album pertama dan kedua mendapat penghargaan The Best bersama Iwan Fals dan Setiawan Jodi dalam Kantata Samsara, Kantata Takwa dan Kantata Revolveri. Albumnya laris dan pementasannya pun di berbagai kota dan di berbagai tempat selalu ditunggu penggemarnya.
4: Sawung Jabo, waduh itu sudah tokoh lama, wah, kenal banget mas. Musisi Sawung Jabo, seorang musisi yang oke, kreatif, punya ide-ide yang bagus. Terutama dia gabungannya sama Iwan Fals, saya suka sekali musik Sawung Jabo mas. Musiknya musik kritikan terhadap, kritik-kritik sosial lah terhadap negara ini, terhadap bangsa ini.
0: Insan edukasi, kini di usia ke-57, Sawung Jabo merilis album tunggal bertajuk Memasuki Lorong Sunyi.

0: usaha penggapaian tangga perenungan Sawung Jabo. Album ini bisa pula dianggap sebagai pengakuan atas betapa ringkihnya manusia dalam menghadapi benturan-benturan hubungan antar sesama. Pengakuan akan kelemahan diri adalah sebuah kekuatan daya hidup yang bisa membenahi langkah dan juga sikap dalam menjalani perjalanan hidup berikutnya, agar supaya keseimbangan langkah dan jiwa bisa lebih bersenyawa. Membuka mata, melihat yang nyata, memejamkan mata, melihat yang inti. Dalam album berisi 12 lagu itu, semua lagu dan lirik ditulis oleh Sawung Jabo.
1: Kepada insan edukasi, sebaiknya memberi daripada menerima. Selama masih bisa berbagi, kita berbagi. Dalam hal apa saja, baik dalam hal batin, dalam materi, fisik materi, dalam kondisi yang serba sulit sekarang ini apalagi. Ya, bukan kalau berharaplah bisa berbuat baik. Kalau mau ngasih orang, ngasih dulu, jangan baru ngomong kasihan. Jangan kasihan dulu, belum tentu kamu ngasih.
0: Nah, insan edukasi, itulah kisah Sawung Jabo. Semoga bisa menginspirasi insan edukasi untuk menekuni dengan sungguh-sungguh apa yang sudah menjadi pilihan hidup. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Sebanyak 43 satuan pendidikan di Kabupaten Padang Lawas menerima dana revitalisasi dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Lawas, Mulyadi Hasibuan, mengatakan dana tersebut mencakup 28 TK dan KB, 7 SD, serta 8 SMP. Total dana revitalisasi yang diterima mencapai 28,048 miliar rupiah. Dana tersebut dialokasikan

0: yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Pelaksanaan revitalisasi dilakukan melalui mekanisme swakelola berbasis data digital serta melibatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Menjelang akhir pekan, jajaran Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Padang Lawas bersama instansi terkait melaksanakan kegiatan pendampingan dan pengawasan uji tera mesin pengisian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Langkah proaktif ini dilakukan guna memastikan seluruh mesin nozzle dan alat ukur BBM di SPBU beroperasi secara akurat, sehingga hak-hak konsumen terlindungi dengan baik serta tidak ada potensi kecurangan yang merugikan masyarakat. Kegiatan inspeksi yang berlangsung seharian penuh pada Jumat 25 September 2026 dipimpin langsung oleh personel unit 2 Ekonomi Satreskrim Polres Padang Lawas, Ibda Hasan Basri Harahap bersama Bribtu Deni I. Hasibuan. Dalam pelaksanaannya, Polres Padang Lawas menggandeng para ahli dan pejabat fungsional dari instansi terkait. Di antaranya Mahadalena Harahap atau Kabid Perdagangan Kabupaten Palas, Afrul Fahrul Rozi Harahap ST atau ahli tera meteorologi Kabupaten Palu, dan Safaronuh Siregar atau Kasih Penera Muda Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan hasil pengawasan menyeluruh di lapangan, tim gabungan menemukan bahwa seluruh alat ukur pada mesin pengisian BBM di M4 SPBU masih berada dalam keadaan tersegel resmi dan tidak ditemukan adanya indikasi penyetingan curang atau manipulasi mesin. Kendati demikian, petugas menemukan beberapa mesin pengisian yang mengalami selisih takaran atau toleransi takaran BBM yang melebihi angka taksir standar, yang dipicu oleh faktor pemakaian harian serta perubahan cuaca. Sebagai langkah tindak lanjut, Satreskrim Polres Padang Lawas menegaskan akan terus membangun koordinasi yang intensif dengan para manajer pengawas SPBU serta dinas terkait. Monitoring dan pengawasan berkala ini akan terus digalakkan demi menjaga stabilitas distribusi BBM yang jujur, transparan, dan akuntabel di bumi Padang Lawas Tano Adat di Gonggom Ibadat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman hariantabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rai FM Your Lifestyle. Saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105 Raw FM.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rau, tahu nggak sih kenapa thrifting makin populer? Pernah berburu baju bekas dan malah menemukan barang keren dengan harga miring? Nah, itulah serunya thrifting. Belakangan ini, thrifting makin populer terutama di kalangan anak muda. Alasannya cukup beragam. Pertama, lebih hemat. Kita bisa mendapatkan pakaian bermerek atau model unik dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Kedua, gaya yang lebih unik. Di toko thrift, kita bisa menemukan pakaian vintage, model lawas, atau item yang sudah tidak diproduksi lagi. Jadi, penampilan pun lebih terasa personal dan tidak pasaran. Ketiga, ada faktor kepedulian terhadap lingkungan. Membeli pakaian bekas berarti memperpanjang usia pakai sebuah produk dan bisa membantu mengurangi limbah tekstil. Popularitas thrifting juga makin besar berkat media sosial. Konten thrifting haul, mix and match, sampai berburu barang murah menjadi aktivitas ini terlihat lebih seru dan menarik untuk dicoba. Dan yang tak kalah menarik, sebuah barang thrifting seringkali punya cerita dan nostalgia tersendiri. Jadi, thrifting bukan cuma soal membeli baju bekas, ada unsur hemat, gaya, lingkungan, sampai keseruan menemukan harta karun fashion. Kalau kamu sendiri,

0: Horatius, seorang kesatria terkenal dari bangsa Romawi kuno, pernah mengatakan, "Pertimbangkanlah masak-masak apa yang hendak Anda katakan tentang orang lain dan kepada siapa Anda hendak mengatakannya."
1: Insan edukasi. Kata-kata bisa jadi adalah cerminan isi hati dan pikiran. Tapi bukan berarti kita harus menyampaikan sebuah pemikiran atau perasaan menuruti suasana hati kita. Ada kalanya kita harus belajar memendam perasaan dan bertutur kata dengan baik. Berbicara dan berkata yang baik adalah salah satu cara kita menghormati orang lain. Bahasa yang baik menunjukkan penghargaan kita pada seseorang, sekaligus memberikan kesan yang baik pula pada diri kita. Kita tahu bahwa nikmat berbicara ini akan menjadi kenikmatan yang hakiki apabila digunakan untuk membicarakan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan keselamatan. Dan sebaliknya, apabila digunakan untuk perkara yang merusak, tentu hal ini justru akan menjadi musibah bagi pemiliknya. Nah, insan edukasi, apakah kita termasuk orang yang memperhatikan etika dan tata krama, ataukah selalu menuruti apa kata hati kita? Saat senang kita bermanis kata, tapi saat kusut kita menumpahkan kata-kata dengan seenaknya.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Hai rekan Raw, siapa nih di sini yang suka fotografi? Atau mungkin ada yang suka kamera-kamera vintage dan analog? Ternyata, kamera analog sekarang mulai kembali digemari terutama di kalangan Gen Z. Di tengah maraknya kamera digital dan smartphone, kenapa sih anak muda justru tertarik dengan kamera analog? Yuk kita bahas. Kamera analog menggunakan film yang sensitif terhadap cahaya. Berbeda dengan kamera digital yang menyimpan gambar secara langsung dalam bentuk digital. Karena hasilnya tidak bisa langsung dilihat dan prosesnya masih manual, kamera analog menawarkan pengalaman yang berbeda. Kamera analog sendiri sudah berkembang sejak tahun 1800-an. Seiring waktu, muncul berbagai jenis kamera seperti rangefinder, TLR, dan SLR yang kembali menjadi dasar perkembangan kamera modern. Lalu, mengapa kamera analog kembali diminati anak muda? Salah satu alasannya adalah tren barang vintage dan nostalgia. Selain itu, menggunakan kamera analog juga dianggap sebagai bagian dari digital detox, karena membuat penggunanya tidak terus-menerus bergantung pada gadget. Keterbatasan kamera analog justru menjadi daya tariknya. Pengguna harus mengatur kamera secara manual, memilih momen dengan lebih hati-hati dan menunggu proses pencucian film untuk melihat hasilnya. Jadi, meskipun kamera analog punya banyak keterbatasan, justru disitulah letak daya tariknya. Selain bisa mengajak kita bernostalgia, kamera analog juga memberikan hasil foto dengan kesan yang lebih estetik dan punya karakter tersendiri.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering. Oatmeal cocok untuk kulit sensitif. Alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker pabrikan memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheetmax untuk hidrasi, Climax untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Trow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM. Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.
1: This is the greatest. So, this is my face.

0: 105 FM. This is the greatest.
1: So, this my face? Who is that?
0: Raw. This is...
2: Rekan Raw, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

Pagi di 105 Raw FM, tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri, jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Haqqah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
0: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa amma Tsamud fa uhliku bil qari'ah.
0: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
0: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar.
1: Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhzatan rabiyah.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatun wahidah.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: Fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah.
0: Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna 'anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka 'anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khudhuhu faghulluhu.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thummal jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. untuk mendengarkan siaran Raw FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Raw FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Yeah.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Setiap malam saya selalu berpikir saya akan mati.
2: Ada masanya nanti kita bangun malam masih ada jam dinding. Bangun malam masih ada handphone. Bangun malam masih ada istri. Ada masanya nanti ketika bangun, bangun malam gelap, tiba-tiba terdengar suara marah buka. Jangan terkejut, karena resiko hidup adalah mati. Resiko muda adalah tua. Resiko semua hidup ini ada resikonya. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-7777-227 atas nama Pendidikan Hajjah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur beserta seluruh rombongan, ketua beserta seluruh pengurus masjid, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shallash subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholal layla kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat subuh berjamaah. Man sholal subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini dari mulai subuh ini sampai siang malam insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati kita hari ini, mati husnul khatimah. Man shallash subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, setelah salat subuh dia tidak keluar masjid, qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Majelis ilmu ini termasuk majelis zikir. Apakah di masjid kita ini setiap subuh ada pengajian? Dari bunyi sambutannya nampaknya jamaah ini tidak sholat subuh subuh kemarin. Ada yang pemain inti, ada yang pemain cadangan, ada yang pemain naturalisasi. Kalau di masjid itu ada pengajiannya, teruskan. Kalau di masjid itu tidak ada pengajian, maka berzikir dan baca Quran sampai waktu maghrib jam berapa?
1: 6.20.
0: Maka kita ngajinya sampai jam 6.20. Jam 6.20 pagi nih, bukan 6.20 pagi. Jadi nanti kalau maghrib jam 6.30, ngajinya sampai jam 6.30. Kalau maghribnya jam 6.15, ngaji subuhnya sampai jam 6.15. Maka nanti jam 6.20 selesai pengajian, salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq, pakai qaf. Isyraq artinya terbit matahari. Saya salat sunat isyraq 2 rakaat lillahi taala. Ayatnya ya, ayat yang lama itu juga lah, qul huwallahu apa lagi. Apa saja yang hafal, apa saja yang mudah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Syaratnya 4. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan, ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, tidak diragukan sedikit pun. Bagi yang belum pernah mengamalkan, mulai hari ini ada 4 kali kita bisa laksanakan selama bulan Ramadan. Hari ini hari Ahad. Ahad pertama, Ahad kedua, Ahad ketiga, Ahad keempat. Ini pertama. 3 kali lagi mudah-mudahan bisa kita buat insyaallah. Amin. Tak bisa 4 kali, 3 kali. Tak bisa 3 kali, 2 kali. Tak bisa 2 kali, sekali ini pun jadilah. Sekali ini pun tak bisa, pergi ke jembatan Sungai Batanghari. Tujuannya Pak Ustaz, masuklah ke dalam. Apa tujuan kita hidup? Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah kuciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun. Kita ini diciptakan tujuannya untuk ibadah. Kalau memang kita hidup ini tujuannya untuk ibadah, lalu bagaimana dengan bapak yang menanam sawit?

menanam sawit juga ibadah, karena hasil dari buah sawit membayar zakat, bangun masjid, beri buka puasa fakir miskin.

0: Nurdin Hasanah.
1: Nurdin Hasanah. Nur cahaya. Din agama. Hasanah kebaikan. Cahaya agama yang penuh dengan kebaikan. Ya, memang luar biasa, memang bercahaya masjid ya, memang. Banyak kali lampunya. Dan tidak ada dindingnya ini yang semen, semuanya batu marmer. Marmer itu nama selat di Turki, namanya Selat Marmara. Karena memang batu, tak tahulah ya, entah dari Turki, entah dari Jambi, Allah. Tapi yang jelas ini luar biasa masjid ini. Bapak ibu yang ada dari Sabang sampai Papua, kalau singgah ke Jambi, jangan lupa mampir ke Masjid Nurdin Hasanah. Karena pintunya kayu jati, batu marmernya menjulang sampai ke atas, lampunya pun luar biasa. Mudah-mudahan yang membangun masjid yang berwakaf ini diberikan Allah. Tunggu. Kalau dia masih hidup, dipanjangkan Allah umurnya. Kalau sudah meninggal, dilapangkan kuburnya, diselamatkan dari azab. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Setiap kita ini mesti bercita-cita, selesai hidup kita, sebelum kita mati, kita meninggalkan masjid sebelum kita mati, insyaAllah. Amin. Saya sudah lamalah tausiah ke Jambi, tapi rasanya baru inilah mimbar yang paling tinggi. Ya. Biasanya meja biasa-biasa aja. Ini terkejut saya. Bagus juga kalau masjid-masjid lain tuh begini. Tak ada kekurangnya masjid ini. Kurangnya satu aja. Cemanalah saya pulang nanti. Nah, ini yang sedang saya pikirkan. Ada pintu di belakang? Tak ada. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari pintu depan sampai kemari, berapa kaki yang terinjak, berapa tangan yang tak tersalami. Seandainya mereka menuntut di hadapan Allah, tak jadi saya masuk surga. Betul? Betul pula kata orang. Walaupun rezeki kita banyak, sudah bangun masjid, sudah tahajud, sudah tarawih, sudah witir, khatam Quran, tapi kalau kita menzalimi, menganiaya orang, kita tidak akan lepas dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak yang terinjak mau memaafkan silap salah saya. Mau bapak-bapak memaafkan saya? Udah, selesai sudah. Lebih baik rendahkan diri, hinakan di hadapan manusia, minta ampun, minta maaf kepada Allah, daripada kita disangka mulia di atas dunia, padahal kita nanti mencari orang di padang mahsyar minta maaf. Betul? Kalau untuk sekarang ini, sayalah yang paling tinggi sekarang. Kalau ada orang mengatakan dalam Islam itu perempuan dilecehkan, direndahkan, dihinakan, datanglah ke Masjid Nurdin Hasanah. Perempuanlah yang paling tinggi di sini. Lebih tinggi daripada ustaz lagi. Hai besti. Allahu Akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, subuh ini yang mau saya sampaikan ada 5 poin. Siap mendengarkan?
2: Siap.
1: Bisa diingat yang 5 ini?
2: Insya.
1: Belum ku sampaikan lagi semua. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan kita di atas dunia ini bukan tanpa tujuan. Jangan disangka kita di dunia ini macam ulat. Kenapa kita bisa ada di dunia ini? Tiba-tiba muncul aja. Habis buka, habis sahur, sampah kita buang ke tong sampah, besok pagi muncul ulat. Muncul dengan sendirinya. Tidak begitu. Kita dijadikan Allah. Kita ini makhluk yang sengaja diciptakan Allah. Bukan makhluk yang tak sengaja. Kita ini diciptakan Allah.

0: Allah ada tujuannya. Maka Allah bertanya, apa khalaqnakum abasa? Apakah kamu sangka kamu itu kami ciptakan sia-sia? Semua kita insya Allah dijadikan Allah ini dengan tujuan, maka hidup kita pun punya tujuan. Tujuan kita adalah menjadi hamba Allah yang soleh. Hari satu cepat kali menjadi hamba Allah yang soleh. Makanya selesai wudhu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahhirin, waja'alni min ibadikas salihin. Ibu mengandung, bapak berdoa, Rabbi habli minas salihin. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Jangan sampai hidup tanpa tujuan. Ustaz mau ke mana? Saya mau ke Jambi. Dari Jambi Ustaz ke mana? Dari Jambi saya ke Sarolangun. Dari Sarolangun Ustaz ke mana? Dari Sarolangun saya ke Merlung. Dari Merlung Ustaz ke mana? Langsunglah balik ke kampung ke Riau. Ada tujuan. Ini anak-anak muda sekarang banyak tak ada tujuan. Mau ke mana anak muda? Kemana angin berhembus? Ini tak jelas. Mau kemana anak muda? Kemana air mengalir aja? Mengalir ke sabu? Ditangkap BNN? Mengalir ke LGBT? Bencong? Mengalir ke uang haram? Riba? Korupsi? Kita hidup mesti jelas arahnya. Makanya kita minta kepada Allah, iyyaka na'budu. Berapa kali kita minta hidayah sama Allah? Tahiyatul masjid, ihdinas siratal mustaqim. Qabliyah subuh, ihdinas siratal mustaqim. Salat subuh, ihdinas siratal mustaqim. Salat israq, ihdinas siratal mustaqim. Supaya hidup kita jelas arahnya. Doakan supaya Ustaz Somad ini jelas arah hidupnya. Yang jadi pedagang, jelas arahnya. Yang jadi petani, jelas arahnya. Yang jadi kepala rumah tangga, jelas arahnya. Sampai akhirnya kita nanti semuanya mati dalam keadaan husnul. Jelas? Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu ceramahnya tak jelas, telinga kau poka. Ustaz Somad itu ceramahnya tak jelas, paket kau tak cukup. Saya selalu tausiah pakai poin. Kenapa Ustaz ceramah pakai poin? Supaya membiasakan mahasiswa-mahasiswa biasa menyimpulkan. Kenapa Ustaz kalau ceramah pakai poin? Supaya anak-anak sekolah mencatat untuk laporan ke guru. Kenapa Ustaz ceramah pakai poin? Supaya intel tak saya lapor ke atasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hidup mesti punya tujuan. Yang kedua, menjadi hamba Allah apapun profesinya, maka dengan profesi itulah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apanya yang betul nih? Jadi polisi. Apakah dengan polisi itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah? Bisa. Tidak mesti jadi ustaz. Jadi pengacara. Jadi pengacara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dokter? Jadi dokter mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dokter lebih bisa. Ustaz ceramah belum tentu didengar orang. Tapi kalau dokter, sangat bisa. Kenapa? Karena dokter kalau ngomong, orang percaya. Pas diperiksa, Pak, kalau ku tengok dari diagnosa, ini bapak tak sampai hari Jumat selesai. Ustaz ngomong suruh dia bertobat, tak pernah dia. Menjerit ustaz di atas mimbar, tobat! Tak percaya dia. Tapi pak dokter tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai hadis. Cukup sambil berbisi, nampaknya enggak. Langsung dia tobat. Betul? Hai dokter-dokter, inilah saatnya. Gunakan jarum suntik kalian. pakai untuk menolong agama Allah. Jangan semuanya jadi ustaz. Anak-anak bapak ibu juga begitu. Dengan pistol polisi tentara bisa menolong agama Allah. Bebuih mulut ustaz ceramah. Jangan main judi slot. Orang tak dengar. Jangan laga ayam. Orang tak dengar. Tapi polisi tak perlu berteriak, tak perlu di atas mimbar, tak perlu tausiah, tak perlu tabligh akbar. Cukup dengan pistolnya. Yang mau main judi silakan. Mau main? Main, main, main. Main, kupecahkan otak gue. Main. Mudah-mudahan anak-anak muda kita jadi panglima. Anak-anak muda kita jadi kapolri. Seragamnya dia pakai menolong agama Allah. Ini yang membuat saya semangat subuh ini, tentu saja karena tempatnya tinggi. Tapi yang buat saya semangat karena di bawah ini banyak anak-anak muda calon pemimpin masa depan. 20 tahun akan datang, mereka jadi kapolda, mereka jadi dandim, mereka jadi danramil, mereka jadi panglima, mereka akan memakai kekuasaannya menolong agama Allah. Takbir! Yang tua-tua tak usah takbir. Ustaz Somad ini selalu menyinggung perasaan orang tua. Mendengar tausiah Ustaz Somad itu kuncinya satu, tak usah tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Jadi ustaz kenapa menyepelekan jamaah yang tua? Saya tidak pernah menyepelekan jamaah yang tua. Karena saya tidak pernah melihat kalian sebagai orang tua. Kalian adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Ini yang datang subuh ini semuanya muda. Walaupun usianya tua, walaupun beruban, yang datang subuh ini adalah muda semangatnya semua. Walaupun umurnya 17 tahun, 20 tahun, kalau sekarang dia masih tidur di rumah, itu layak dibawa ke panti jompo. Anak muda adalah orang yang sholat subuh berjamaah. Ibu-ibu, walaupun suami ibu umurnya 70, kalau dia ke masjid, dia adalah anak muda. Pulang dari sini, bilang, kau masih muda bang. Anak ibu, walaupun umurnya 17 tahun, kalau tak sholat ke masjid, dia orang tua. Balik dari sini, ikat semua pakaiannya, antarkan ke panti jompo. Setuju? Awas kalau tak kalian antar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentukan arah tujuan mau kemana. Yang kedua, apapun seragammu, apapun bajumu, apapun profesimu, pakai itu untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Jadi kepala daerah, pakai. Jadi gubernur, pakai. Jadi presiden, pakai. Jadi camat, pakai. Kenapa Ustaz tak ada nyebut bupati? Ada orangnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jabatan masih ada, ketika tanda tangan masih laku, ketika seragam masih dipakai, pakai. Jangan nanti ketika seragam sudah tak ada, ketika pena sudah tak laku, ketika tanda tangan sudah tak berlaku, barulah datang ke pengajian. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif. Pistol besi udah ditarik negara Pak Ustaz, tinggal pistol lahir lagi. Itu pun macet-macet. Istighfar aja Pak. Menunggu malaikat maut datang. Nasi sudah jadi tai ayam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siapakah di antara kita ini yang paling mulia? Kalau yang paling mulia itu yang paling besar badannya, gajah lebih dulu masuk surga. Kalau yang paling mulia itu yang berotot, banteng lebih dulu masuk surga. Kalau yang paling mulia itu yang paling licik, kancil lebih dulu masuk surga. Yang paling mulia di antara kita adalah inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling takut kepada apa pula? Takut kepada bini. Takut kepada Allah. Di bulan puasa inilah kita sedang dilatih takut kepada Allah. Pulang dari masjid Nurdin Hasanah, sampai di dapur, makanan sahur masih ada. Tutup pintu jendela, istri pergi belanja, anak tak ada. Sendiri. Mau bapak minum jus pokat? Tidak. Kenapa tidak? padahal tak ada CCTV, karena takut kepada Allah. Bayangkan kalau rasa takut itu dibawa ke kantor, rasa takut itu dibawa ke toko, rasa takut itu dibawa ke kantor-kantor dinas. KPK bubar, BPK bubar, Inspektorat Jenderal bubar, Pak Polisi istirahat di tempat, karena orang sudah takut kepada Allah. Masalahnya sekarang orang memenjarakan Tuhan di bulan Ramadan. Diletakkannya Tuhan di bulan Ramadan, disembahnya di bulan Ramadan, ditakutinya di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, dia pun seperti kuda lepas kandang. Betul?
1: Betul pula kata jemaah.
0: Mudah-mudahan takut kita di Ramadan ini kita bawa keluar Ramadan. Amin. Masjid ini memang mantap, tapi panasnya luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah paham, maka insya Allah kita tidak merasa rendah diri. Adik-adik yang jadi mahasiswa tidak merasa underestimate, merendahkan diri, merendahkan orang lain, karena kita adalah hamba Allah yang tujuannya jelas. Allah menjadikan aku punya profesi untuk menolong agama Allah. Apapun tujuan kita, apapun profesi kita, maka yang paling mulia di antara kita bukan Ustadz Somad yang duduk di mimbar ini. Yang paling mulia adalah mungkin ibu-ibu yang ibu rumah tangga, tapi dia takut kepada Allah. Bapak-bapak yang biasa-biasa saja, yang tak bisa duduk di sini, berada di sana belakang, tapi hatinya takut pada Allah. Doakan supaya Ustadz Somad yang ceramah ini, yang ngomong ini, hatinya takut pada Allah. Ceramah ini mudah, menggelegar suara. Sebetulnya suara saya ini biasa aja, cuman sound system ini mantap. Terlalu kencang pula anginnya. Banyak kali lah Ustaz ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Saya orangnya Ustaz yang tidak pandai basa-basi. Kalau panas saya bilang panas, kalau dingin saya bilang dingin. Saya ini orangnya yang tidak, saya ini kalau kata pepatah Melayu, singkap daun nampak buah. Tak pandai saya berbahasa basi, makanya tak banyak orang suka sama saya. Tadi waktu panas tadi tenang, ini sejuk tapi ribut kali, macam perang di Israel. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilatih anak-anak kita untuk takut kepada Allah. Sekarang banyak orang tua melatih anak tidur, nanti datang hantu. Anak dilatih takut sama hantu. Hantu takut kepada Allah. Dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur. Kalau atasan mengantuk keluar kota, kamera CCTV kabelnya putus. Tapi kalau dia yang mengawasi kita, kalau bahasa Jambinya 24 hours di bawah pengawasan Allah, muraqabah namanya, diawasi Allah SWT. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Pertama, arahnya jelas kemana. Kedua, apapun profesi dipakai untuk mendekatkan diri pada Allah. Ketiga, yang ustadz jangan sombong, yang polisi jangan angkuh, yang TNI jangan merasa lebih hebat, yang pejabat jangan merasa lebih terhormat. Karena yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita semua akan mimda tema taya bawati modar. Ada raja-raja yang kekal abadi di Jambi. Ada orang Jambi yang kaya-kaya tak mati-mati. Orang kaya mati, penguasa mati, pejabat mati, ustaz mati. Apalah salahnya kalian rendahkan suara situ? Tuh, jangan menyinggung perasaan saya. Kita semua akan mati. Rumah yang dibangun arsiteknya dari ITB, pagi, petang, siang, malam dijenguk. Kita yang membeli tanahnya, kita yang mencari arsitek tukang gambarnya, kita yang mencari tukangnya. Semua sudah pindah, tempat tidur sudah pindah, lemari sudah pindah, tinggal kita pindah. Rupanya orangnya bukan pindah rumah baru, langsung pindah ke liang lahat. Berapa banyak kejadian. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka sadari itu. Ketika kita mati nanti, semua jamaah yang menyambut Ustaz Somad menarik-narik tangan, menarik-narik kaki. Saya kalau tangan ditarik biasa, kalau kaki ditarik pun biasa. Ini yang menarik-narik perutnya, saya penggeli orangnya. Kalau gini-gini ya. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah cintanya orang Jambi ke Ustaz Abdul Somad. Padahal Ustaz Somad ini bukan Nabi, bukan Habib, keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi juga, tapi Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad SAW. Begitulah orang Melayu ini cinta kepada Ustaz, kepada orang yang mengajar agama. Ya Allah, saksikanlah, ini adalah hamba-hambamu, umat Nabi Muhammad SAW. Empat, kita semua akan mati. Berpikirlah hari ini hari terakhir. Saya berpikir hari Ahad 5 Ramadan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Udah 6 hari rupanya. 6, betul. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 6 Ramadan. Bagi saya ini hari terakhir saya. Ya Allah, kalau memang hari ini hari terakhirku, jadikan hari ini hari yang paling baik. Tapi kalau kau takdirkan aku masih besok hidup lagi, besok hari Senin, jadikan hari Senin itu sebagai hari yang terbaik. Saya sebelum tidur tadi malam, Bismika, pulang dari Sarolangun jam 1. Habis itu kami sholat, habis itu kami makan duku. Habis itu bismika Allahumma ahya wa amut. Andai aku mati malam ini ya Allah, jadikanlah kematianku ini mati husnul khatimah. Begitu saya terbangun gelap, rupanya belum mati. Bangun, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, makan sahur, berangkat ke masjid Nur Din Hasan. Setiap malam saya selalu berpikir saya akan mati. Ada masanya nanti kita bangun malam, masih ada jam dinding. Bangun malam, masih ada handphone. Bangun malam, masih ada istri. Ada masanya nanti ketika bangun malam, gelap. Tiba-tiba terdengar suara, marah buka. Jangan terkejut, karena resiko hidup adalah mati. Resiko muda adalah tua. Resiko semua hidup ini ada resikonya. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Bagi adik-adik yang kebetulan punya usaha sablon baju kaos, boleh ditulis belakang. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Tapi baju-baju yang model begini jangan dibawa sholat Jumat. Dibaca kawan, mak katanya. Baju-baju motivasi itu dipakai untuk begitu kalau mau buat baju motivasi. Jadi orang yang nengok itu bangkit imannya. Ini sekarang baju motivasi tulis belakang, sudah nikah, uangnya enggak ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat mati. Tapi jangan pula gara-gara selalu ingat mati ini besok tiba-tiba kantor kosong di Jambi. Ditanya sama Pak Gubernur, Pak Bupati, ditanya sama pejabat, kepala dinas, mana pegawai? Gara-gara dengar ceramah Ustaz Somad kemarin, orang sudah mau mati aja semua bawaannya. Saya maksudnya cerita mati ini, kita tetap semangat. Yang punya toko, semangat buka toko. Yang punya sawit, semangat mengurus. Yang tanam pinang, semangat. Karena itu semua modal untuk setelah mati. Ini banyak anak-anak muda ini datang menghadap saya. Ustaz, saya siap mati. Rupanya kalau kau tak siap, malaikat Banyaknya anak-anak muda, Ustaz, saya siap mati. Rupanya kalau kau tak siap, malaikat itu kalau datang ditanyanya, udah siap. Mau siap tak siap, kita tetap mati. Yang perlu kita persiapkan itu adalah apa bekal setelah mati. Puasa, bekal. Haji umroh, bekal. Bangun masjid, bekal. Bayar zakat, bekal. Baca Quran. Saya Pak Ustadz bayar zakat, duit tak ada. Sholat, mau sholat kaki pula sakit. Baca Quran. Baca Quran mata Pak Ustadz, asal ku tengok titik batu tiga. Pejamkan mata, duduk berzikir. Berzikir pun malas pula Pak Ustadz, mati aja lah. Allah berikan kita keringanan-keringanan. Tak bisa sholat berdiri, duduk di kursi. Tak bisa duduk, berbaring miring ke arah kiblat, kepala ke sini, kaki ke sini. Tak bisa juga telentang sholat pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Tak juga bisa pakai mata. Kita sholatkan rame-rame. Sholat jenazah. Islam ini agama. Tapi kata Ustaz tadi yang bangun masjid yang bisa punya tempat di surga. Man bana masjid, dan siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan tempat satu surga. Bagi yang ada harta, bagi yang tak punya harta, man shalla itsnatai asyrata raka'ah, salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 12 rakaat, jangan sampai tinggal. 12 rakaat itu kapan aja? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ulang sekali lagi Pak Ustaz. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, tetap 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Saya kalau ngajar dulu waktu di kelas di dosen 3 kali saya ulang. Asal udah 3 kali saya ulang, saya tanya mahasiswa, paham? Diam. Kalau udah 3 kali ulang tak juga paham, 2 gendangnya. Kalau tak aku keluar, kau keluar. Karena kalau kuteruskan juga 2 gendangnya. Kalau tak aku gilo, kau gilo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sehat wal afiat. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya. Amin. Yang dililit utang dilepaskan dari hutang-hutangnya. Makin kuat amin. Yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Makan. Tapi gue tengok yang bilang amin yang udah beranak 3 semua. Dia tak tahu bininya menengok dari atas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali. Yang pertama, arah mesti jelas bahwa aku diciptakan Allah beribadah. Yang kedua, apapun profesiku, aku dengan profesiku ini aku mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian kita mesti selalu ingat mati. Yang terakhir, yang kelima, apa dia? Kita ini sehat bukan karena kita rajin 4 sehat 5 sempurna. Kita ini panjang umur bukan karena usaha kita, tapi boleh jadi karena doa orang lain. Jangan sepelekan. Ustaz Somad datang ke Jambi, bisa tausiah, padahal saat puasa tak disediakan teh manis. Ini Ustaz bisa sehat ini karena doa orang-orang Jambi di Masjid Nur. Nur bin Hasanah. Mereka berdoa tadi malam, ya Allah, sampaikanlah Ustaz Somad ke masjid kami. Aku ingin kali nengok mukanya. Dialah yang sudah menghabiskan paket-paketku selama ini. Betul? Betul kata orang. Jangan lupa saling mendoakan. Di malam-malam Ramadan masih ada 24 malam lagi. 4 malam sudah lewat. Saya cuma minta doakan. Ibu bapak pejam mata, nampak muka emak ayah, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nampak muka anak, Rabbi habli minas salihin. Nampak muka kawan, ya Allah jadikan dia orang baik, husnul khatimah. nampak muka Ustaz Somad, matikan Ustaz Somad dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asal kita pejamkan mata, nampaklah wajah-wajah orang tersayang, doakan dia. Aku Pak Ustaz, asal ku pejamkan mata, nampakku tukang kredit. Waktu sedang tawaf nanti saat kita umrah, pejamkan mata, nampak siapa saja, doakan dia. Kalau kita cinta dan sayang, apa kata Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab, orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia sayangi dan dia cintai, insyaAllah.

keluarkan, karena kalau ditelan batal puasa. Ini sebagian orang Allah tanggung sedikit aja, dimaafkan Tuhan yang nggak bisa. Kulu makanlah, wasrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini kesalahan yang pertama. Dua, selesai tausiah, selesai azan subuh, sholat di rumah. Ini keliru. Karena hikmah daripada makan sahur, tasaharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Dalam sahur ada barokah. Di antara barokah sahur, membiasakan diri sholat tahajud. Pak Ustaz, di Jambi subuhnya jam berapa subuh di Jambi? Jam 5 kurang 5. Iyalah segitulah pokoknya. Bangun jam 5 kurang 15 tetap sholat tahajud. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Jangan sampai tidak tahajud. Jangan sampai 6 malam ini sudah lewat, apa boleh buat? Yang malam besok tahajud insyaallah. Tahajud itu sampai beberapa menit sebelum azan subuh masih tahajud. Tapi jangan mentang-mentang ketua masjid langsung telepon muazin. Jangan azan dulu ya. Aku mau tahajud ini. Aku belum sahur ini. Gak bisa. Kekeliruan yang ketiga, apa dia? Kekeliruan ketiga, siang Ramadan semakin besar masjidnya, semakin dingin AC-nya, semakin kencang kipasnya, semakin tebal karpetnya, semakin banyak yang bergelimpangan dalam masjid. Itu tidak terjadi di Masjid Nurdin Hasanah. Kenapa? Karena dikunci. Kalau tak dikunci jam 1 siang, Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Ramadan bukan bulan tidur-tiduran. Ramadan adalah bulan beraktivitas. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, jatuh pada bulan Ramadan. Yang mengerek bendera puasa, yang membacakan naskah proklamasi Bung Karno Hatta sedang puasa. Pejuang-pejuang gerilya menembak Belanda sedang puasa. Orang puasa tak takut mati. Serang Belanda, tembak! Orang lapar itu semua. Negeri ini merdeka karena orang lapar. Kalau kenyang mana bisa nembak Belanda? Tembak. Malam mereka tahajud berdoa kepada Allah. Pagi dia bawa bambu runcing, makannya getuk, tak ada nasi, makan jagung. Semangat luar biasa. Negeri ini merdeka karena orang-orang lapar yang takut kepada Allah. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat kita ini merdeka, bukan hadiah dari Ratu Wilhelmina. Kita ini bukan diberikan, direbut dengan darah dan tetes air mata. Ini anak-anak muda zaman sekarang kurang menghargai jasa para pahlawan. Bulan Ramadan, untungnya 17 Agustus diperingati kemerdekaan Indonesia. Coba kalau diperingati bulan Ramadan, gimana kita panjat pinang? Kesalahan yang keempat di bulan Ramadan adalah jam 6 sore, bapak-bapak, ibu-ibu keluyuran kesana kemari mencari takjil buka puasa. Padahal mestinya jam 6 itu duduk di rumah baca Quran, berzikir. Supaya apa? Karena menjelang berbuka waktu mustajab berdoa. Doa semua, doa sunyi, doa ini, baca Quran. Ini pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi kemari. Di situ azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ dia macet. Diambillah bakwan dari dalam bungkusnya. Allah malaikat suntu ambil. Ini tidak ada di Jambi, ini di tempat saya aja. Di antara kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan adalah ketika pada saat tarawih, dari satu salam ke salam berikutnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullah. Bertasbihlah dengan benar. Subhanal Malikil Ma'bud. Subhanal Malikil. Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Tepatkan hurufnya. Karena beberapa Bilal saya dengar tak tepat. Solawatnya itu betul kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah begitu. Ini kadang di beberapa masjid apa? Bagaimana kau beradab? Selawatmu dari Jambi dibawa malaikat ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ada tim dari Jambi, Bang Ican datang. Ustaz Somad, ya, ini ada puji-pujian dari orang Jambi. Coba Ustaz dengar. Somad! Somad! Inna salatakum ma'rudatun alayya. Selawat kalian dari Jambi dibawa oleh malaikat ke hadapan Rasulullah. Rasul pun mendengar. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Langsung kata Nabi Muhammad, kasih orang Jambi syafa'at. Begitu, kalau dengar kata malaikat, malaikat maut, kau cabut nyawanya ini. Boleh buat yang malam-malam berlalu, yang akan datang kita perbaiki insya Allah. Lalu kemudian pula selesai witir, jangan pulang selesai witir, sempat-sempatkan tada buat gelup. Ini geng kita ya, nah, ini geng kita 10 orang, masuk yang lain jangan, kau geng kau sana, kau yang tua-tua aja sana, kami muda-muda aja. Nah, ini geng-geng kami nih. Ini geng kami 10 orang, satu orang satu lembar, kau satu lembar, kau satu lembar, kau satu lembar, satu lembar, 10 orang 10 lembar, satu malam satu juz, 30 malam nanti kita hatam-hataman bersama. Mudah-mudahan nanti kita buat acara hataman bersama insyaallah, amin. Nah, nanti malam 27 kita hidupkan acara hataman, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, ya, kau bawa ayam, kau bawa pulut, kau bawa ini, kau bawa ini, kau bawa apa, aku ngabiskan yang kau bawa semua. Ya itulah. Nah, ini semua mudah-mudahan kebahagiaan kita bisa tersenyum di masjid ini, tersenyum di bulan yang mulia, tersenyum di tempat yang mulia, tersenyum bersama orang yang mulia, tersenyum dalam ibadah yang mulia, tersenyum pula kita nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Tadi saya mulai jam 6 kurang 15, sekarang jam 7 kurang 15, 60 menit kita bersama. 60 menit ini bernilai amal soleh insyaAllah. Ala hazihin niyah, untuk semua niat yang baik-baik. Al-Fatihah. 105 FM. This is the greatest. So this my station.

0: 105 FM. Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan adalah hal yang paling penting bagi kehidupan manusia, khususnya kaum muslimin, yang mana pendidikan adalah barometer peradaban dan kejayaan umat manusia di samping faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, pendengar, tak heran jika Islam sangat menghargai para pengajar atau guru dan para penuntut ilmu. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi untuk selalu menuntut ilmu. Selain itu, pendengar, fakta menyebutkan bahwa universitas formal pertama adalah didirikan oleh kaum muslimin, sehingga tradisi keilmuan berupa pendidikan tinggi tersebut berkembang sampai sekarang. Universitas atau perguruan tinggi yang dilandasi ajaran Islam sebagai konsep pembelajarannya saat ini terus mengalami perkembangan baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga muncul banyak universitas Islam yang berkualitas dari hari ke hari. Berikut ini adalah daftar universitas-universitas Islam yang berkualitas bagus dan dianggap sebagai universitas Islam terbaik di dunia versi Cakrawala Islam. Yang pertama, Universitas Al-Azhar di Mesir. Pendengar, universitas ini sering menjadi tujuan bagi banyak pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu di Mesir. Universitas Al-Azhar menjadi pusat utama dalam pengkajian Islam di dunia dan pusat pendidikan sastra Arab. Universitas ini terkenal dengan kearsipan dan koleksi perpustakaan yang terlengkap di Mesir. Perpustakaan Al-Azhar dianggap sebagai perpustakaan terpenting nomor 2 setelah Perpustakaan dan Arsip Nasional Mesir. Lebih hebat lagi, universitas ini juga meluncurkan perpustakaan online dengan mempublikasikan naskah-naskah perpustakaan secara online sebanyak 7 juta halaman. Selain itu, uniknya fakultas-fakultas di Al-Azhar terpisah antara sarjana putra dan sarjana putri, sehingga tidak ada kekhawatiran terjadinya ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan yang rentan terjadi fitnah. Kemudian yang kedua adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko merupakan universitas pemberi gelar akademik tertua di dunia yang didirikan sejak tahun 859 Masehi di Fez, Maroko. Universitas ini telah menjadi pusat spiritual dan pendidikan terkemuka di dunia Islam. Universitas Al-Qarawiyyin mengambil peran dalam menghubungkan budaya akademis Eropa dan budaya ajaran Islam. Selain itu, universitas ini menjadi universitas Islam tertua di dunia.

Yang ketiga, Universitas Islam Madinah. Perguruan tinggi ini merupakan universitas Islam yang berstatus perguruan tinggi negeri di Madinah, Arab Saudi. Universitas Islam Madinah didirikan atas perintah dari Raja Saud bin Abdul Aziz pada tanggal 6 September 1961. Adapun universitas ini didirikan dengan tujuan untuk mempelajari khazanah keilmuan Islam di kota Madinah sebagai kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Universitas ini biasanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan ma'had di Indonesia untuk memberi kesempatan beasiswa pendidikan yang memadai. Selanjutnya yang keempat, Universitas Iskandariah. Pendengar, universitas yang berlokasi di negeri Mesir ini telah berdiri sejak tahun 1938 Masehi dan menjadi universitas terbesar kedua di Mesir setelah Al-Azhar. Di Universitas Iskandariah selalu dilakukan penelitian-penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan.

Yang terakhir, Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud. Universitas ini didirikan pada tahun 1974 Masehi di kota Riyadh, Arab Saudi. Ini merupakan Universitas Islam yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dengan tetap menegakkan syariat Islam dan menyediakan program sarjana dan juga pasca sarjana. Sampai saat ini, universitas ini memiliki 11 buah fakultas, 5 di antaranya berada di Riyadh, sedangkan sisanya tersebar di beberapa wilayah Saudi Arabia. Selain itu, universitas ini juga memiliki Institut Peradilan Islam dan Lembaga Pengajaran Bahasa Arab bagi non-Arab. Universitas Imam Muhammad Ibn Saud pun memiliki cabang di luar negeri. Salah satu cabangnya itu berada di Indonesia dengan nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau kita kenal dengan nama LIFIA, yang didirikan sejak tahun 1980 Masehi. Selain itu, universitas ini juga mempunyai cabang di Amerika Serikat, Jepang, Djibouti, Ras Khaimah, dan Mauritania. Itulah pendengar, 5 universitas Islam terbaik di dunia. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Selain itu, semoga informasi menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Siapa tahu, kita atau anggota keluarga kita bisa berkesempatan menuntut ilmu di universitas-universitas terbaik yang telah kita simak tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah, aw ayah membuat bo rumah aw. Di garis manarak kuaya sabai saotik dohot kobuni.
1: Namo mu malalaho nangkut mangga di sii. Ho do di garis sobatas. Baru ah malak nanagut obanon mi.
0: Bi dan parubain mi dabo ayah. Pandokon ni calon tulangi, akun 200 juta masih namotna.
1: Oh, jadi mamang. Tangi-tangi hon masanga idia pada bu sini ginjal. Sohu gadis ginjal kon. Hubege, nagodangan do argani i. Para lobi hepeng nai, ima modal munu rap parumain.

sama supirnya.